Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rondo Pagi, Prompat RRI Bengkulu.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat. Prompat FM.

0: Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
2: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
1: Alah.
2: Aduh.
1: Sini, kamu ya.
2: Jangan, Pak.
1: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
2: Jangan, Pak.
1: Sini.
2: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat judi online.

0: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Label, kisah seorang putri cantik yang tidak berbicara. Cahaya bulan menyinari seluruh negeri. Terdengar suara tangis bayi mungil yang baru saja lahir. Satu keluarga besar yang kaya raya menyambut kedatangan bayi itu dengan sukacita.
1: Akhirnya, kau datang juga, nak. Ibu telah menunggumu sejak lama.
0: Di negeri itu memiliki satu tradisi unik. Setiap bayi yang baru saja lahir harus segera dibawa keluar rumah agar mengenali dunia luar. Oh, sinar rembulan terlihat memantul di kulitnya yang bersih. Ia seolah bersinar. Semua orang yang melintas terpana pada kecantikan bayi itu. Setelah dirasa cukup, bayi perempuan itu dibawa masuk lagi ke dalam rumah.
1: Aku dan ayahmu sudah sepakat untuk memberimu nama Label, yang berarti cantik.
2: Kelak, kau akan tumbuh menjadi putri tercantik di negeri ini.
0: Label tumbuh sesuai dengan namanya. Parasnya sangat cantik, rambutnya panjang, berkilauan, dan terurai indah. Di usianya yang 5 tahun itu, tidak ada satupun anak perempuan yang bisa menandingi kecantikannya.
3: Kau cantik sekali, nak.
0: Seorang ibu hamil duduk di taman sambil memandangi Label.
4: Semoga anakku tumbuh menjadi gadis cantik, seperti Label yang sedang mengejar kupu-kupu itu.
5: Wajahnya saja yang sama dengan Label. Yang lainnya tidak perlu. Anak kita harus bisa berbicara. Jangan seperti Label yang selalu terdiam.
0: Benar sekali. Gadis kecil nan cantik itu tidak pernah berbicara sedikit pun.
2: Kamu ingin makan apa hari ini, nak? Steak, pasta, atau ayam panggang kesukaanmu?
0: Namun, Label hanya tersenyum dan memandang ayahnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali.
1: Bagaimana ini ya? Apakah Bel akan terus seperti ini?
2: Tenang, Bu. Bel masih kecil. Mungkin ia memang belum ingin berbicara. Suatu saat nanti, pasti ia akan berbicara. Asalkan kita terus menunjukkan kasih sayang padanya.
0: Sayangnya, hingga Label berusia 19 tahun pun, ia masih belum berbicara. Sama sekali tidak berbicara. Meskipun demikian, ia merupakan gadis yang cerdas. Ia dapat membaca, menulis, bermain musik, bahkan melukis. Ia selalu punya ide untuk menghabiskan waktu luangnya. Hal yang paling disukai Label adalah membaca buku. Sampai-sampai, orang tua Label membuat perpustakaan pribadi untuk anak kesayangan mereka itu. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca buku, terutama buku mengenai ilmu sihir. Semakin lama, kondisi Label semakin membuat kedua orang tuanya khawatir.
1: Ya, anak gadis kita sudah hampir berusia 20 tahun, tetapi ia belum juga menikah. Sedangkan semua orang yang ada di kota kita sudah tahu kalau ia tidak pernah berbicara. Ini yang menjadi masalah utama.
2: Ah, tunggu, Bu. Ayah mempunyai sahabat yang tinggal di kota Landfall. Sangat jauh dari kota ini, bukan? Nah, ayah akan menjodohkan Bel dengan putra keduanya. Ayah dengar, putra itu sangat pintar, sepintar anak kita. Ia pasti akan setuju dengan perjodohan ini.
0: Orang tua Label menunggu surat balasan dengan penuh harap. Setelah 1 bulan berlalu, surat balasan itu tiba. Ah, betapa kecewanya mereka ketika membaca surat itu. Kabar tentang Label, si cantik yang tidak berbicara, telah menyebar hingga seluruh penjuru negeri. Sang ibu sangat putus asa melihat keadaan Label.
1: Bel, apakah kamu benar-benar tidak bisa berbicara sedikit pun, sayang? Padahal kamu adalah anak ibu yang sangat cerdas.
0: sama saja. Label hanya diam. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari, sang ayah melakukan hal tidak masuk akal yang hanya ada di buku cerita.
2: Buku cerita ini memberikan ide jenius untukku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun lelaki yang bisa membuat Bel berbicara, ia akan menikah dengan putri kita, sekaligus menerima separuh harta kekayaan kita.
0: Para pemuda mulai berkumpul setelah kabar tentang sayembara itu disiarkan. Mereka terpesona setelah melihat kecantikan Label yang sesungguhnya.
5: Sayang sekali jika aku melewatkan kesempatan emas untuk menikahi putri cantik itu. Aku pasti bisa membuatnya berbicara.
0: Sayembara itu berlangsung selama 6 bulan. Sayangnya, para peserta sayembara tidak ada yang berhasil membuat Label berbicara. Pada hari terakhir pun, tidak ada lagi peserta yang datang.
2: Apalagi yang harus aku lakukan?
0: Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan dengan pakaian yang sederhana ke rumah Label. Ia adalah Bunwa.
6: Selamat siang, Tuan. Apakah sayembara itu masih bisa diikuti? Jika boleh, saya meminta izin untuk mencoba sayembara itu.
2: Dengan apa kamu akan membujuk putriku? Ratusan pemuda telah menawarkan harta, kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi mereka tetap tidak bisa menggoyahkan putriku. Ia tetap tidak mau berbicara.
6: Saya hendak meminta 20 pakaian yang paling cantik, 10 benda kesayangan, selimut kesayangan, serta lukisan kesayangan, Tuan.
0: Kedua orang tua Bel tampak terheran-heran, tetapi mereka tetap memenuhi permintaan unik itu demi anak mereka. Malam harinya, Benua menuju ke halaman belakang rumah Bel. Ia membuat api unggun kecil dan meminta semua barang kesayangan Label untuk disiapkan di sana.
6: Mari ikut denganku, Putri. Aku hendak menunjukkan sesuatu yang luar biasa untukmu.
0: Oh, Label pun mengangguk. Ia berjalan di samping Bunwa dengan penuh semangat. Sesampainya di halaman belakang, Label sangat gembira karena ada api unggun yang menyala. Namun, raut wajahnya berubah ketika ia melihat setumpuk barang miliknya ada di sana.
6: Ada apa, Tuan Putri?
0: Oh, Label tetap diam dan tak berkata apapun kepada Bunwa.
6: Sebenarnya, aku adalah lelaki yang tidak memiliki apa-apa, Putri. Aku mengikuti sayembara ini agar aku bisa menikahimu dan memperoleh separuh hartamu.
0: Bunwa memandangi langit yang penuh dengan bintang.
6: Malam ini udara sedikit dingin. Bolehkah aku membakar benda-benda itu untuk menjaga agar api unggun tetap menyala?
0: Label tetap saja terdiam, bahkan mengangguk ataupun menggelengkan kepala saja tidak.
6: Baiklah, karena kau hanya terdiam, maka aku menganggap kau menyetujuinya. Pertama, aku akan melemparkan gaun merah ini.
7: Gaun merah seperti itu masih bisa dibeli. Ayah pasti akan memberikanku lagi. Aku tidak perlu khawatir.
6: Rok bunga, kemeja bergambar boneka, celana polkadot merah muda, semuanya tampak indah. Namun sebentar lagi hanya akan menjadi abu.
0: Sementara itu, ayah dan ibu Label merasa khawatir.
1: Ibu tidak paham apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda miskin itu. Bukannya memberi hadiah, ia justru membakar barang kesayangan milik Bel.
6: Ah, ini pasti selimut yang mahal. Jika dipegang, terasa lembut dan hangat. Bolehkah aku membakar selimut ini, Putri? Jika tidak boleh, aku akan meletakkan kembali ketumpukan itu.
0: Label semakin mengernyit ketika selimut bulu dombanya hendak dibakar oleh Bunwa.
7: Pria ini sungguh berani. Ia juga berbeda dengan semua pria yang selama ini kutemui. sama sekali tidak menyanjung ataupun menghujaniku dengan hadiah.
0: Labelle terdiam. Benua pun kini ikut terdiam. Benua terus-menerus membakar benda-benda kesayangan Labelle tanpa bertanya lebih dulu. Tas, sepatu, topi, semuanya masuk ke dalam panasnya api.
6: Sampai kapan putri ini akan terus diam?
0: Tibalah pada barang terakhir, yaitu sebuah kanvas lukisan sederhana bergambar bunga krisan. Saat ia hendak melemparkan lukisan itu ke api unggun, tiba-tiba Labelle berteriak kencang.
7: Jangan! Jangan bakar lukisan itu! Jangan! Aku mohon! Meskipun sederhana, tetapi itu adalah lukisan paling berharga dalam hidupku.
1: Anak kita mau berbicara ya?
2: Iya, Bu. Pemuda itu berhasil.
0: Mereka langsung berlari ke halaman belakang untuk menemui putri kesayangan mereka itu.
6: Setelah sekian lama, akhirnya kau mau berbicara juga. Kalau boleh tahu, memangnya apa yang membuatmu selama ini enggan berbicara, putri?
7: Selama ini, semua orang selalu memanjakanku, memberiku 1 juta barang yang tidak pernah aku inginkan. Mereka selalu bicara tanpa henti, tetapi tidak pernah membiarkanku bergantian berbicara. Jadi, aku lebih memilih untuk diam saja.
0: Ayah dan ibu terkejut. Mereka merasa menyesal, karena sejak Labelle lahir, mereka selalu memanjakan dan mengatur segalanya.
2: Maafkan ayah dan ibu ya, nak. Ayah dan ibu sangat menyayangimu. Tetapi cara kami mendidikmu memang salah.
0: Ibu pun meminta maaf. Keluarga kecil itu berpelukan di tengah dinginnya malam. Orang tua Labelle kemudian mengajak Benua untuk makan malam bersama.
2: Janji adalah janji. Sekarang waktunya untuk merundingkan rencana pernikahan Belle dan Benua yang telah berhasil memenangkan sayembara.
6: Mohon maaf, Tuan, tetapi saya tidak bisa memaksakan kehendak sang putri. Saya rasa Tuan Putri tidak akan bersedia menikah dengan saya yang hanya melihat hartanya. Saya hanya perlu mendapatkan hadiah sayembara ini.
7: Meskipun kamu berbicara seperti itu, tetapi aku tidak melihatmu sebagai orang yang hanya mengincar harta. Aku melihat ketulusan dalam semua perbuatanmu. Meskipun kamu juga tidak mempunyai harta berlebih, aku tidak masalah. Aku tetap bersedia menikah denganmu.
0: Pada suatu hari yang indah, pernikahan Labelle dan Benua pun dilaksanakan. Benua datang sambil membawa kejutan. Ia dan rombongan keluarganya membawa banyak sekali hadiah untuk Labelle. Mereka membawa perhiasan, tas, sepatu, dan topi mahal untuk Labelle. Oh, ternyata selama ini Benua merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Usaha yang telah ia bangun sukses dan bercabang di mana-mana. Ia memang berniat untuk mencari istri yang tidak terpengaruh pada hartanya. Kebetulan, saat itu ia melihat ada berita sayembara yang menarik perhatiannya.
6: Jika aku tidak mengikuti sayembara itu, pasti sampai sekarang kamu masih enggan berbicara.
0: Oh, Labelle pun mengernyit, kemudian tertawa. Ia yang dikenal sebagai putri cantik tidak berbicara itu kini hidup bahagia dengan lelaki yang telah membuatnya mau berbicara.
8: Berendo Siang, Perempat RRI Bengkulu. 91,7 Perempat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny, si monyet. Siapa sangka, kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab? Namun, semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka.
3: Seperti biasa, Sam masih saja bodoh. Hari ini pun aku akan menjahilinya. Sama seperti kemarin, kemarin, dan kemarinnya lagi. Aduh, sebentar Sam, tunggu aku.
4: Kau kenapa Johnny? Kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini.
3: Aduh, maafkan aku. Tapi kakiku sakit nih Sam, sulit buat berjalan. Kamu pulanglah duluan. Aku akan duduk di sini sebentar.
4: Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku. Akan ku gendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh.
3: Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya Sam, karena aku terus-menerus merepotkanmu.
4: Santai saja, kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu.
3: Aku naja, Sam. Kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu.
2: Begitulah, Johnny selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati Sam. Hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya. Tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya. Pagi hari berikutnya, Johnny memiliki rencana yang sangat bagus. Benar-benar bagus.
3: Sam, lihat apa yang kupegang ini.
4: Apa itu? Batang pisang.
3: Benar. Tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang.
4: Apa bedanya?
3: Kamu ini. Dengarkan aku baik-baik. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan?
4: Kalau kita menanam itu, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan.
3: Benar sekali.
4: Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh. Itu sungguh bagus. Kamu sangat ceroboh. Setiap kali pergi mencari makan, kamu selalu saja terjatuh. Dan aku harus menggendongmu.
3: Kamu benar. Dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya dua bibit. Satu milikku, satu milikmu.
4: Baiklah, terima kasih Johnny.
2: Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Johnny dan Sam benar-benar berbeda. Lihat saja keduanya. Sam begitu hati-hati dan penuh perhatian, sedangkan Johnny bekerja dengan sembarangan.
3: Gali, gali, tanam dan tutup. Tutup tanah, tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya.
4: Kamu harus menanam bibitmu dengan benar, Johnny. Lihatlah aku. Gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak.
3: Alah, kamu ini cuma omong besar saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh.
4: Baiklah, terserah kamu saja.
2: Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi, dan satu lagi ditanam asal-asalan.
4: Sungguh pagi yang indah. Minumlah yang banyak, pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh.
3: Sedang apa kamu? Setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu.
4: Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu.
3: Ogah, malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja.
2: Demikianlah, di saat Sam bekerja keras merawat bibit pisangnya, Johnny selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik Johnny pun layu dan mengering. Musim demi musim telah berganti. Kini tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik Sam berbuah lebat. Sungguh pisang yang cantik. Teman-teman Sam berkumpul semuanya untuk merayakan keberhasilan Sam menanam pisang.
5: Wah Sam, pisangmu besar sekali. Warnanya sungguh cantik.
6: Wah, sepertinya enak sekali ya.
4: Kalian boleh ikut makan bersamaku.
5: Wah, terima kasih Sam.
6: Wah, terima kasih Sam.
2: Sementara itu, pohon pisang milik Johnny sama sekali tidak tumbuh.
3: Mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit ke Sam. Bibitku pasti bibit yang jelek. Sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah dari Sam. Asik sekali si Sam dan teman-temannya. Mereka pasti berpesta pora hari ini. Siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah Johnny, si banyak akal. Hai Sam. Wah, pisangmu tumbuh dengan baik ya. Punya aku layu.
4: Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya.
3: Iya ya, aku memang salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi Sam, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Apa kamu bisa memanjat?
4: Itulah yang sedang kami diskusikan, Johnny. Kami semua tidak bisa memanjat.
5: Benar, sayang sekali kami tidak bisa memanjat. Bagaimana kalau kita robohkan saja?
6: Ide bagus.
3: Jangan, nanti pisangnya rusak jika kalian merobohkan pohonnya.
4: Tapi kami tidak punya cara lain, John.
3: Aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini ya. Bagaimana kalau aku bantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini jago memanjat. Kalian tahu bukan? Monyet adalah raja memanjat.
4: Bagaimana kawan?
5: Ide bagus, Sam. Tidak ada salahnya menerima kebaikan hati si Johnny.
6: Aku juga setuju.
4: Tentu saja, Johnny. Terima kasih atas bantuanmu. Nanti kami akan memberimu beberapa buah pisang sebagai ucapan terima kasih.
3: Oke, semua sudah setuju ya. Aku akan mulai memanjat. Kalian santai saja dulu di bawah.
2: Johnny pun mulai memanjat pohon pisang itu. Dalam 1-2 lompatan saja, dia sudah sampai di atas.
3: Wah, kelihatan enak ini. Hey Sam, aku coba cicip satu dulu ya. Dari warnanya sih kelihatan enak. Tapi kita tidak tahu rasa sebenarnya sebelum mencoba, bukan?
2: Johnny pun memetik satu buah untuk dirinya sendiri.
3: Ternyata tidak enak. Coba aku cari yang lain ya. Kalian tunggu sebentar.
4: Apakah rasanya benar-benar tidak enak, John?
3: Yeah, rasanya pahit. Tunggu sebentar, aku akan icip yang lainnya.
5: Tapi kamu sudah makan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak?
3: Kalian kan tidak memanjat. Kalian harus percaya padaku.
5: Sepertinya si Johnny menipu kita, Sam.
6: Benar, dia sudah menghabiskan hampir setengahnya. Dan selalu bilang tidak enak.
4: Johnny nih memang selalu saja berbuat sesuka hati. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Kita robohkan saja pohon pisang ini.
2: Ketiga kura-kura mendorong pohon pisang itu bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pohon itu bergoyang dengan hebat.
3: Hei, apa yang kalian lakukan?
5: Kami akan menjatuhkanmu.
6: Ini balasan karena kamu telah menipu kami.
3: Tidak, Sam, tolong aku. Aku kan sahabatmu. Tolong.
4: Kali ini kamu sungguh keterlaluan, Johnny. Sahabat itu saling menolong, bukannya memanfaatkan.
5: Sudah, Sam, kita pergi saja dari sini.
4: Kalian benar. Ayo kita mencari makan di tempat lain.
3: Aduh. Kepalaku berputar-putar.
2: Oh, sungguh malang nasib Johnny. Dia jatuh tertimpa pohon pisang dan tidak ada yang menolongnya. Ini akibat perbuatanmu sendiri yang sudah usil pada hewan lain, Johnny. Lain kali, jadilah monyet yang baik ya. Pesan dari cerita ini adalah, dalam bersahabat, kita harus saling menyayangi. Jangan suka berbuat curang dan jahil.
1: Berendo Siang, Perempat RRI Bengkulu.

0: namanya adalah Edsel Prince.
1: Yo, everybody, Edsel in the house.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Kisah Putri Samba Paria.
2: Lari kemana rusa tadi? Ruru, cepat cari rusa tadi. Jangan kembali sebelum kau mendapatkannya. Nah, akhirnya aku bisa istirahat. Sungguh payah sekali. Stamina aku semakin menurun. Berburu sebentar saja sudah terasa lelah. Bisa gawat kalau aku kehabisan bekal di tengah hutan lebat begini.
3: Sudah matang.
4: Wah, kue jepa. Harum sekali.
3: Makanlah, mumpung masih...
4: Aduh, panas.
3: Adek, hati-hati makannya. Itu kan masih panas. Yang jatuh jangan dimakan. Ini masih banyak.
4: Kak Samba.
3: Kenapa ada anjing di sini?
4: Kakak, aku takut.
3: Ayo masuk ke dalam rumah.
4: Anjing itu mengambil jepa kita, Kak.
3: Tidak apa, Kakak masih bisa membuatkannya lagi untukmu. Itu adalah anjing pemburu. Dilihat dari kalungnya, itu milik Raja Bumi Mandar, raja yang terkenal zalim. Tapi semoga saja dugaanku salah.
2: Ruru, kau sudah kembali. Hei, apa yang kau bawa itu? Ini kue cepa, masih hangat. Artinya ada orang di hutan sini. Ruru, tunjukkan padaku di mana kau dapat kue ini. Tak kusangka ada rumah di tengah hutan belantara begini. Lihatlah semua pari yang merambat ini. Mereka pasti sudah lama tinggal di sini. Permisi.
3: Iya. Ada yang bisa dibantu, Tuan?
2: Oh, cantik juga gadis ini. Aku adalah Raja Bumi Mandar. Kau tentu sudah tahu, bukan?
3: Oh, sesuai dugaanku. Dia adalah raja yang kejam itu.
2: Aku kemari ingin meminta sedikit air. Apakah ada?
3: Kebetulan, persediaan air kami habis. Namun, biar diambilkan oleh adikku. Tidak akan lama, Baginda Raja.
2: Bolehkah aku melihat kentong itu sebentar?
4: Ini Baginda Raja?
2: Sebagai raja, aku harus memastikan kalau kentong airnya bagus. Kentong ini sangat bagus. Ambilkan aku air yang banyak.
3: Sembari menunggu adikku, mari silakan masuk, Tuan Raja.
2: Terima kasih.
3: Kenapa adikku lama sekali ya?
2: Hutan ini terlalu lebat. Mungkinkah dia dimangsa hewan buas?
3: Jangan begitu, Baginda Raja. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki.
2: Tidak perlu menunggu lagi. Ademu tidak akan kembali. Sekarang, kau harus ikut aku.
3: Tidak. Aku tidak mau.
2: Jika kau menolaknya, aku akan mengutus prajurit untuk benar-benar mencelakai adikmu.
3: Baik, Baginda. Aku ikut denganmu. Tapi, aku ada satu syarat.
2: Apa itu? Katakanlah.
3: Izinkanlah aku membawa daun paria yang ada di rumahku ini.
2: Kukira apa? Ambillah sepuasmu. Tak kusangka ramalan tentang jodohku itu benar. aku benar-benar mendapatkan istri ke-14 di hutan.
4: Maaf aku terlambat, kakak. Ternyata gentongnya bocor. Loh, Kak Samba? Baginda Raja? Kemana mereka? Kak Samba? Kak Samba? Di mana kalian?
3: Ah, daun paria ini. Jangan-jangan kakak yang meninggalkan jejak ini. Dedaunan itu berakhir di istana Raja Bumi Mandar. Apakah kakak ada di sini?
4: Kak Samba, ini aku. Apakah kakak ada di dalam? Kakak!
5: Pulanglah, nak. Jika Baginda Raja tahu, engkau akan dihukum.
4: Tapi kakakku...
5: Dia sudah tahu engkau datang. Sekarang, pulanglah.
3: Ada pohon kelor.
4: Kak Samba, ku tanam pohon kelor ini di sini. Jika pohon ini tumbuh subur, tandanya aku baik-baik saja. Jika pohon ini layu, artinya aku sedang sakit. Jika pohon ini mati, artinya aku sudah tiada.
6: Maafkan aku, adikku. Demi keselamatanmu, kita terpaksa berpisah.
7: Sudah beberapa minggu, pohon itu kian layu. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini.
2: Aku akan pergi berburu. Siapkan makanan yang banyak saat aku pulang nanti.
7: Baik, Baginda Raja.
2: Dan jangan melakukan macam-macam.
7: Ini kesempatanku untuk kabur. Aku ada ide. Ini terakhir kali aku masak untukmu, Raja. Nikmatilah. Dayang, aku mandi sebentar di sungai ya.
5: Hati-hati, Nyonya. Arusnya deras.
7: Cincin Raja inilah yang akan membantuku kabur. Dayang, tolong aku. Cincin dari Tuan Raja jatuh ke sungai. Tolong carikan. Aku takut jika hilang.
5: Aduh, gawat. Raja bisa marah jika cincin itu hilang.
7: Akhirnya aku bisa kabur. Astaga, adikku. Maafkan kakak. Makanlah dulu. Engkau harus cepat sembuh.
4: Terima kasih, kak. Aku tahu kakak pasti akan pulang.
7: Ini belum selesai. Raja pasti akan mengejarku ke sini. Tapi engkau tidak perlu khawatir. Aku membawa barang penting. Cabai, merica, abu dapur dan daun kelor ini akan menjadi senjata ampuh.
2: Samba Paria, keluarlah. Beraninya kau kabur dariku.
7: Rasakan ini.
2: Oh, apa ini? mataku pedas, mataku. Aku tak bisa melihat.
4: Kakak, bagaimana ini? Apakah Raja baik-baik saja?
7: Kalian, bawa Raja kembali ke istana. Dan jangan pernah datang kemari lagi.
8: Ini tidak akan berakhir begitu saja, Samba Paria.
4: Kita selamat, kak.
7: Engkau benar. Tapi sebelum Raja kembali lagi, kita harus mencari tempat tinggal yang jauh lebih aman. Mari kita berkemas.
4: Baik, kak.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Nayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, di siang hari ko ketemu lagi ke Riri di Gayarah Galeri Budaya Nusantara. Nah, di siang hari ko Riri le bergabung ke narasumber yo. Di kita temanya hari ko untuk siang hari ini, pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Siang hari ko di era digital dek, seperti sekarang ini media sosial bukan hanya menjadi tempat berbagi cerita, tapi juga untuk membentuk cara kita memandang diri sendiri. Dan tidak sedikit orang dak yang merasa harus tampil sempurna, ngikuti tren, hingga rela membeli atau berbagai produk yo demi terlihat seperti mereka nih yang lihat di layar ponsel, misal pakai filter atau ya. Lalu cek mano tuh sebenarnya pengaruh media sosial terhadap citra tubuh atau juga serta perilaku konsumtif di masyarakat. Nah, untuk bahasnya kita lah hadiri dan juga sudah bergabung bersama kita ada Inga Minarsi MPD Kons, dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Inga.
3: Halo Mbak Riri.
2: Halo, sehat Inga?
3: Sehat, Alhamdulillah Mbak Riri.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih sudah diundang kembali.
2: Lagi di mana nih?
3: Lagi di Palembang Mbak Riri.
2: Nah, jauh yo kita ya, nih. Jauh. Jadi kita pakai Zoom di sana. Sudah bergabung bersama kita Hariko Inga Minarsi. Dan Inga Minarsi sebagai pembuka lada untuk siang hari ko, banyak mungkin adik anak kita ko yang masih bertanya-tanya ngapo tema iko menjadi begitu penting untuk dibahas di siang hari iko. Nah, cak mano tu Inga melihat perkembangan media sosial saat iko ko dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya dari sisi psikologis mungkin.
3: Ya, baik. Terima kasih Mbak Riri. Ya, tema kita hari ini memang sangat berkaitan erat dengan perilaku yang terjadi di kalangan remaja, terutama ya Mbak Riri ya, kalangan remaja dan generasi Z gitu ya. Bahwa memang saat ini penggunaan media sosial itu sangat-sangat boleh dikategorikan berdasarkan hasil penelitian itu cenderung meningkat. Nah, jadi memang para remaja saat ini dan generasi Z, Mbak Riri, bahwa mereka sangat tinggi antusias untuk penggunaan media sosial, kemudian bahwa penggunaan media sosial ini sangat berpengaruh kepada bagaimana citra tubuh. Tentu citra tubuh di sini adalah lebih banyaknya ke arah negatif ya, dan mendorong perilaku konsumtif juga. Nah, banyak kalangan remaja kita bahwa terkadang yang dicari itu Mbak Riri hanya kesenangan semata gitu ya. Hanya kesenangan sesaat yang kadangkala memang itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok, tapi hanya sekedar mencari kepuasan semata gitu Mbak Riri. Jadi kenapa kita harus bahas ini saat ini? Karena memang para remaja dan generasi Z sangat-sangat tinggi antusias dalam penggunaan media sosial dan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif tadi begitu Mbak Riri.
2: Menarik sekali. Jadi artinya media sosial ini tidak cuma menjadi sarana komunikasi, tidak ingat, tapi juga untuk perlahan membentuk cara berpikir, cara seseorang menilai dirinya sendiri tadi. Nah, kalau untuk ingat tadi ngomong kepuasan apa tadi? Kepuasan
3: sesaat.
2: Nah, itu seperti apa nih?
3: Jadi dia itu bukan sebuah kebutuhan, Mbak Riri, ya. Ketika misalnya anak remaja sekarang kan cepat ya, Mbak Riri, ya. Kalau lihat sesuatu yang tren gitu ya, yang sedang FOMO saat ini, pengen ikut-ikut serta, atau bahkan pengen memiliki suatu barang tersebut. Nah, itu ya, itu contoh bentuk perilaku konsumtif. Nah, jadi sebenarnya salah satu yang dikatakan pengaruh media sosial ini adalah yang pertama ke citra tubuh, yang kedua pengaruhnya kepada perilaku konsumtif. Nah, tentu keduanya ini saling berkaitan ya, Mbak Riri, ya. Dimana memang kalau seorang remaja dan generasi Z penggunaan media sosialnya tinggi, itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif. Nah, dampak daripada citra tubuh yang negatif ini itu bisa berpengaruh pula kepada perilaku konsumtif tadi. Dimana memang kalau perilaku konsumtif yang saya katakan tadi, bahwa anak-anak remaja terkadang belum bisa memilah dan memilih mana kebutuhan, mana hanya sebatas FOMO ya, Mbak Riri, ya. Artinya hanya ikut serta karena seperti tren. Ini loh sekarang trennya gitu ya, gayanya seperti ini, bajunya sekarang seperti ini, fashionnya sekarang seperti ini. Nah, anak-anak remaja kadangkala begitu, Mbak Riri. Kenapa hanya dikatakan berperilaku yang disebut sebagai perilaku konsumtif tadi. Jadi dia hanya pemuasan sesaat saja.
2: Itu ya. Tapi ini sebenarnya apa kok ingat maksud dari citra tubuh ini?
3: Okay. Citra tubuh ya. Baik. Nah, jadi memang kalau penggunaan media sosial itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif tentunya ya, Mbak Riri, ya. Dia ada positifnya kalau digunakan secara baik, media sosial itu ya, misalnya penggunaan untuk mencari peluang pekerjaan. Nah, itu dia citra tubuhnya menjadi positif itu. Tapi anak-anak remaja sekarang dan generasi Z itu lebih banyak kepada ikut tren yang sekarang saat ini sedang muncul di masyarakat ya. Nah, kadangkala masyarakat itu atau anak-anak remaja itu, Mbak Riri, ketika ada foto atau video ya, yang kadangkala lebih terlihat kepada penampilan kecantikan misalnya ya. Nah, kadangkala anak remaja perempuan itu sangat mudah meniru bagaimana tren saat ini, Mbak Riri. Kadangkala kan kalau kita berpikir di media sosial itu munculnya itu cukup tidak realistis ya. Artinya yang nampak kita di media sosial itu adalah sesuatu yang sempurna gitu ya. Nah, anak-anak remaja kepengen menjadi sempurna seperti itu dalam ukuran media sosial gitu ya. Nah, kadangkala kenyataannya bahwa sebenarnya itu berpengaruh juga kepada bagaimana seseorang memiliki citra diri yang positif terhadap diri dia, Mbak Riri. Pada akhirnya dia menurunkan standar kepercayaan dirinya gitu ya. Menurunkan atau bisa disebut sebagai membandingkan dirinya dengan figur ideal yang ada di media sosial. Nah, salah satunya seperti itu, Mbak Riri, yang disebut sebagai citra tubuh yang negatif tadi. Jadi anak-anak remaja sekarang itu suka membanding-bandingkan, Mbak Riri. Jadi putihnya misalnya kulit-kulit ya, jenis kulit kita aja gitu ya. Nah, kalau anak-anak remaja sekarang, putih itu adalah kategori cantik, Mbak Riri. Gitu ya. Padahal sebenarnya cantik itu tidak mesti putih gitu ya. Orang juga kalau kulitnya hitam manis, kalau bersih juga tetap cantik gitu ya. Betul. Nah, tapi anak-anak remaja itu kategori cantiknya adalah putih gitu ya. Dan sekarang juga banyak produk-produk yang bisa dikatakan cepat memutihkan. Nah, itu remaja cepat sekali untuk pembelian ya, gitu ya, terhadap produk tersebut, sehingga dia bisa membandingkan dirinya dengan kategori sempurna terhadap media sosial yang muncul sekarang seperti itu, Mbak Riri.
2: Jadi ada positif, ada negatifnya nih. Jadi untuk citra tubuh ini ternyata bukan soal cuman bentuk fisik, dah ingat, tapi juga cak mano cara seseorang menerima dan juga menghargai dirinya. Ya, jadi
3: benar.
2: Nah, untuk di sana yang ndak bergabung, Riri ajak juga di siang hari ko bisa telpon atau juga bisa WA. Kalau telpon di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WA kita di 0811-7816-544. Jadi pertanyaannya bisa langsung dijawab ke Inga Minarsi di siang hari ko. Nah, lanjut lagi dah Inga, kita kan sering tuh nengok media sosial dipenuhi foto-foto yang tampak sempurna yang kece Inga tadi. Nah, ngapo dah Inga konten-konten seperti itu tuh bisa membuat seseorang menjadi kurang percaya diri terhadap penampilannya sendiri?
3: Ya, banyak. Karena memang tadi Mbak Riri, ukurannya media sosial gitu ya. Bukan kepada personalitinya gitu ya. Nah, kalau kita mengukur media sosial banyak dipengaruhi ya Mbak Riri ya. Misalnya sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membuat seorang itu nampak sempurna di media sosial gitu ya. Padahal kenyataannya belum tentu ya Mbak Riri ya. Putih di media sosial pada kenyataannya tidak gitu ya.
2: Pas ketemu lah kok beda. Pengaruh.
3: Iya, pas ketemu kok beda gitu ya. Nah, jadi memang anak remaja sekarang mudah sekali untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat pada saat itu Mbak Riri. Sehingga dia berpengaruh kepada ketidakpuasan fisik ya, bentuk tubuh yang dimiliki oleh remaja tersebut Mbak Riri. Jadi makanya memang ukurannya adalah media sosial. Si A cantik gitu ya, rambutnya bagus gitu ya, lurus gitu ya misalnya ya dari segi fisiknya. Sedangkan remaja tersebut yang nonton itu misalnya rambutnya kriwil-kriwil, padahal kriwil itu juga bagus gitu ya. Nah, jadi karena dia ukuran jadi karena ukurannya media sosial, yaitu tadi pada akhirnya yang semua dilihat di media sosial itu adalah semuanya sempurna. Nah, gitu dia Mbak Ring.
2: Padahal itu menutup dainga.
3: Benar.
2: Artinya yeah. Apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya udah Inga.
3: Benar-benar. Nah. Jadi belum tentu yang sebenar-benarnya nampak Mbak Riri.
2: Tapi kalau tentu ada kelompok usia yang lebih rentan dah Inga dibandingkan yang lain. Siapa kok yang paling rentan yang mengalaminya kok nggak?
3: Iya, jadi memang yang paling rentan itu adalah remaja. Remaja-remaja yang usia remaja itu kan dari yang yang sedang mengalami masa pubertas dan sedang mencari jati diri. Nah, itu dia sangat tinggi antusias untuk meniru apa yang dilihat di media sosial Mbak Riri. Nah, kemudian juga generasi Z gitu ya. Kelahiran 90-an Mbak Riri itu masih masuk dalam generasi Z ya. Jadi artinya 90-an sampai 2000 ya. Nah, itu masuk dalam generasi Z. Artinya dia masih suka atau muda meniru kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial. Nah, gitu ya. Jadi yang sangat berpengaruh itu adalah rentan di usia remaja dan memang generasi Z yang belum stabil Mbak Riri. Artinya masih suka ikut-ikutan, FOMO gitu ya. Kemudian tren yang sekarang ada diikuti semua gitu Mbak Riri. Nah, itu adalah yang kategori cenderung muda untuk memiliki citra tubuh yang negatif tadi Mbak Riri.
2: Jadi selain anak muda, ada juga orang-orang yang lagi puber ya.
3: Ya, benar tuh Mbak Riri. Jadi kadang-kala orang dewasa pun ada Mbak Riri, tapi tidak banyak ya, tidak sebanyak anak remaja yang memang kategori masih mengalami perubahan yang sangat drastis. Kalau dewasa kan dia sudah mulai pemantapan secara emosional, kepercayaan diri dan lain-lain, tapi masih ada yang belum stabil gitu Mbak Riri. Gitu.
2: Baik, berarti orang tua juga perlu pendampingan, dah Inga? Untuk mendampingi anak-anak yang suku ikut-ikut, ya kan?
3: Untuk jadi memang orang tua itu Mbak Riri sangat berperan penting gitu ya dalam hal mengontrol tontonan-tontonan anak-anak remaja saat ini, Mbak Riri.
2: Yeah.
3: Jadi kalau misalnya tidak dikontrol, kadangkala loss gitu ya. Mm-hmm. Jadi artinya bahasanya kadangkala anak-anak dia nonton yang tidak sesuai dengan usianya, Mbak Riri. Kadangkala begitu.
2: Betul.
3: Karena ketidakpahaman tentang dampak gitu ya, yang terjadi setelah nonton ini misalnya, nah itu juga akan berpengaruh kepada perilaku yang muncul di keseharian. Nah begitu dia, Miri. Itu sangat penting dikontrol oleh para orang tua.
2: Iya, karena kan semuanya mudah di apa itu di HP.
3: Untuk benar-benar, Mbak Riri, benar-benar.
2: Semua ditiru.
3: Jadi iya, mudah ditiru ya, Mbak Riri ya.
2: Nah, untuk di sana silakan yuk untuk bergabung di WA ataupun di telepon kita. Hingga 1 jam ke depan kita akan nerima untuk pertanyaan di sana. Dan untuk di WA sudah Edo Inga Minarsi yang bergabung dari Dwi ya, ada Dwi di Curup. Inga Minarsi, apakah pengguna filter wajah yang lebih yang berlebih ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang?
3: Oke, langsung kita jawab,
2: boleh,
3: Mbak Riri?
2: Boleh.
3: Oke. Ya, jadi memang kalau penggunaan filter yang berlebihan, Mbak Riri ya, itu sangat berpengaruh kepada konsep kepercayaan diri seseorang. Nah, jadi kalau seseorang ini yang saya bilang, yang Inga bilang tadi bahwa kalau usia remaja itu sangat rentan ya, Mbak Riri ya, karena memang sedang pembentukan rasa percaya diri yang lebih mantap. Nah, jadi artinya kalau penggunaan filter yang berlebihan jelas berpengaruh kepada rasa percaya dirinya di keseharian. Karena menganggap kalau mau foto gitu ya, selalu pakai filter. Kalau nggak pakai filter, nggak mau gitu ya, kurang pede rasanya gitu ya, Mbak Riri ya. Kemudian juga kalau aktivitas-aktivitas di luar misalnya ya, harus menggunakan filter. Pokoknya kalau nggak pakai filter, nggak mau. Karena merasa kurang percaya diri. Itu benar fakta itu, Mbak Riri ya. Jadi sangat berdampak kepada keseharian kita kalau kita tergantung kepada filter yang dibentuk oleh aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita, begitu Mbak Riri.
2: Gitu ya, sudah dijawab Inga Dewi di Curup tadi. Terima kasih Inga Minarsi yang sudah memberikan pertanyaannya yang luar biasa ini. Untuk yang lain boleh, masih Riri tunggu untuk kebersamaannya di siang hari ini. Nah, kalau untuk persoalan penampilan itu tadi, Da'inga, media sosial juga sangat erat nih kaitannya dengan gaya hidup konsumtif ini. Nah, bagaimana tuh cara media sosial kita untuk mempengaruhi perilaku konsumtif ini terhadap masyarakat?
3: Oke, jadi memang ini kita tidak bisa hindari ya, Mbak Riri ya. Jadi perilaku konsumtif ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada usia remaja, Mbak Riri ya, tapi di masyarakat kategori dewasa, kemudian mahasiswa, itu semuanya masuk dalam perilaku konsumtif. Nah, balik lagi ke kontrol dirinya, Mbak Riri ya, kuncinya di situ. Nah, yang disebut perilaku konsumtif di sini, Mbak Riri, kadang-kala kan di media sosial itu banyak iklan gitu ya, banyak live-live tentang fashion-fashion saat ini gitu ya, banyak promo gitu ya, banyak diskon dan lain-lain gitu ya, yang diiklankan gitu ya, sehingga masyarakat sangat tertarik. Nah, kalau ini dibiarkan, Mbak Riri, ini sebenarnya yang saya bilang tadi, ini bukan sebuah kebutuhan, tapi hanya mengikuti tren. Gitu Mbak Riri ya. Habis tren saat ini, bulan depan kan ada tren lagi nih, ada model yang baru lagi misalnya pakaian gitu ya, beli lagi gitu ya. Di bulan depan lagi muncul lagi, ada tren lagi, beli lagi. Itu semuanya konsumtif, perilaku konsumtif sesaat, Mbak Riri, bukan sebuah kebutuhan. Artinya kadangkala kalau kita tidak punya kontrol diri untuk memenuhi sebuah kebutuhan, maka dia disebut sebagai perilaku konsumtif, Mbak. Begitu.
2: Nah, kalau untuk caranya Inga supaya tidak terlalu ngikutin misalnya ada tren ini ngikutin gitu. Caranya cek mana tuh supaya tidak terlalu diikutin ya.
3: Ya, karena memang di masyarakat banyak ya, Mbak Riri ya. Jadi mudah untuk meniru gitu ya. Pokoknya tren saat ini yang bagus, bajunya ini yang bagus gitu ya.
2: Tempat yang
3: besok cari lagi.
2: ada tempat yang baru ke situ ya kan?
3: Ya. Nah, itu perilaku konsumtif namanya Mbak Riri ya. Setelah itu sudah gitu ya, hilang gitu. Nah, itu namanya perilaku konsumtif. Nah, caranya adalah yang pertama Mbak Riri, bahwa tanamkan ke diri kita bahwa yang ada di media sosial, yang ada di kita lihat di media sosial sebenarnya itu adalah bentuk bagaimana seseorang sebenarnya Mbak Riri ya. Dia tidak memaksa kita untuk membeli sebenarnya Mbak Riri. Tapi terkadang karena kita merasa itu bagian daripada tren ya, kemudian mengikuti rasa gengsi gitu ya. Terus dorongan emosional yang sangat sesaat gitu ya. Pokoknya harus beli, harus ada, dan kalau bisa orang ada ya kita punya gitu ya. Ya. Nah, itu namanya perilaku konsumtif.
2: Enggak mau ketinggalan.
3: Caranya, ya? Gimana Mbak Riri?
2: Nggak mau ketinggalan ya.
3: Nah, nggak mau ketinggalan. Jadi pokoknya semua orang ada, kita ada ya Mbak Riri ya. Nah, caranya kontrol diri tadi Mbak Riri, pisahkan mana kebutuhan, mana hanya sekedar mengikuti tren gitu ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus bisa mana yang memang menjadi kebutuhan dalam sehari-hari, mana yang memang hanya sekedar tren gitu ya. Kayak tadi datang ke tempat-tempat baru itu kan, kalau datang sekali okelah gitu Mbak Riri, sekedar pengen tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya terus menerus tanpa didukung oleh isi dompet gitu Mbak Riri ya,
2: maksain
3: itu juga berpengaruh ya, stres pada akhirnya, sehingga itu disebut perilaku konsumtif gitu ya, tahan pinjam uang, tahan kesana kemari untuk memenuhi kebutuhan itu namanya perilaku konsumtif Mbak Riri.
2: Termasuk FOMO itu tadi Daina.
3: Benar,
2: takut tertinggal
3: FOMO gitu ya.
2: Jadi dampaknya langsung terhadap kebiasaan belanja gitu, jadi nyodak nggak?
3: Benar.
2: Nah, kalau terus dibiarkan tentunya akan muncul dampak yang lebih luas lagi, Daina. Apakah dampak dari psikologis dari kebiasaan membandingkan diri lah dengan orang lain di media sosial itu dampaknya apa nggak?
3: Oke. Nah, kalau kita terus-menerus membandingkan diri dengan media sosial, yaitu tadi Mbak Riri ya, kalau media sosial ukurannya kan sempurna, gitu ya. Sedangkan kalau pribadi kita masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing, dan setiap orang itu sempurna, Mbak Riri. Gitu ya. Jadi mau beda sedikit kulitnya, misalnya ada yang hitam, ada yang putih, dan lain-lain gitu ya. Fisiknya ada yang misalnya sempurna, ada yang sedikit mengalami ketidaksempurnaan, itu tetap sempurna Mbak Riri, gitu ya. Jadi artinya kalau kita mengukur terus di media sosial, itu sebenarnya memang tidak layak ya Mbak Riri ya sebagai masyarakat. Jadi jangan pernah sesekali kita membandingkan diri kita ukurannya dengan media sosial. Karena media sosial itu selalu di mata kita, di mata masyarakat itu terlihat sempurna. Nah, maka dari itu, kalau itu terjadi secara terus-menerus Mbak Riri, berpengaruh juga kepada psikologis kita, ya. Psikologis yang dimaksud itu adalah bagaimana kita selaku pribadi yang kadangkala Mbak Riri ya, ada waktunya kita harus belanja kebutuhan A, ada harusnya kita harus belanja ke kebutuhan B. Nah, jadi kalau kita terbiasa misalnya A ini adalah terlalu mengikuti tren, sedangkan kebutuhan B adalah kebutuhan pokok, dan kita mengutamakan kebutuhan tren tadi, itu bisa berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, kalau seseorang selalu mengikuti seperti itu Mbak Riri, sebenarnya dampak psikologis yang paling muncul adalah tidak bisa menahan diri untuk memiliki sesuatu karena tadi FOMO atau tren gitu ya. Jadi kontrol dirinya loss gitu, kalau bahasa saya tuh begitu Mbak Riri. Jadi tidak punya kontrol diri yang baik kalau semua tren yang muncul di media sosial kita ikuti.
2: Baik.
3: Jadi jadi jangan coba-coba gitu Mbak Riri ya mengukurnya ke media sosial, karena pengaruhnya sangat-sangat negatif gitu Mbak Riri.
2: Oke lah, Inga Minarsi. Dan kita jeda dulu deh Inga. Kita dengar dulu satu lagu di sana, jangan kemana-mana. Masih bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sana balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Dan kita masih ngobrol-ngobrol ke Inga Minarsi dalam tema pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Nah, untuk di sana Inga bergabung interaksi WA-nya di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WhatsApp kita di 0811-7816-544. Balik lagi Inga Minarsi, kita ngobrolnya ngecek-ngeceknya. Alu Inga?
2: Siap, Mbak Rere. Ya, siap.
1: Nah, tadi dah kita bahas tentang FOMO lah sudah, ada Inga citra tubuh. Nah, apa kok yang dapat dilakukan kayak orang tua supaya anak-anaknya tidak mudah terpengaruh lah deke standar-standar kecantikan tadi maupun gaya hidup yang muncul di media sosial, Inga?
2: Iya, jadi memang kita tadi selain daripada kontrol diri, Mbak Riri ya, jadi memang ada pengaruh juga terhadap peran orang tua di sini untuk bisa menjaga anak-anak kita supaya terhindar daripada pola citra diri yang negatif dan perilaku konsumtif ya, Mbak Riri ya. Nah, jadi memang ada tips dan trik, Mbak Riri, sebenarnya. Nah, yang pertama itu satu, batasi anak ketika penggunaan media sosial. Nah, itu ya. Jadi disepakati bersama anak kira-kira berapa jam penggunaan media sosial dalam sehari, misalnya Mbak Riri ya. Kalau dia usia sekolah, nah untuk di sekolah itu dilarang membawa handphone misalnya. Kalau di rumah ketika pulang sekolah, anak biasanya minta handphone ya Mbak Riri ya. Betul. Nah itu tidak apa-apa misalnya orang tua kasih, tapi dibatasi waktunya berapa jam, misalnya 1 atau 2 jam. Nah, yang kedua, ketika memang anak-anak diberikan kesempatan untuk menonton media sosial, Mbak Riri, tolong dikontrol gitu ya, tontonan apa yang ditonton oleh anak-anak kita, terutama anak-anak remaja dan generasi Z gitu ya. Nah, anak remaja kadangkala dia bingung, Mbak Riri, ketika menonton yang lagi tren, memang bagus gitu ya, lagi tren ini ya, mudah diikuti, harganya terjangkau misalnya, Mbak Riri, tapi balik lagi, itu apakah hanya sekedar mengikuti gengsi, tren, atau sebuah kebutuhan. Nah, kadangkala anak remaja itu belum paham. Nah, peran orang tua memberikan pemahaman, Mbak Riri, terkait dengan pentingnya kebutuhan ketika anak membeli barang sesuatu tersebut, misalnya ya. Misalnya memberi pakaian, gitu ya, yang sedang tren sekarang, misalnya. Nah, apa bentuk kebutuhannya? Apakah memang akan dipakai? Atau hanya sekedar kategori kepuasan semata gitu, Mbak Riri? Artinya ketika temannya bertanya, punya gak baju ini? Punya gitu ya. Nah, itu namanya hanya gengsi, Mbak Riri. Ya, tapi bukan sebuah kebutuhan. Nah, yang berikutnya, bangun komunikasi kepada anak tentang tontonan-tontonan yang ditonton oleh anak-anak kita sehingga bisa dipahami oleh anak-anak kita terhadap peran, kebutuhan gitu ya, kemudian apa fungsi dari tontonan tersebut. Jadi memang orang tua itu sangat memiliki peran penting, Mbak Riri, untuk mengontrol media sosial apa saja yang digunakan ataupun yang ditonton oleh anak-anak remaja dan sebagainya, Mbak. Begitu Mbak Riri, salah satu tipsnya.
1: Nah, itu ya di sana mungkin kita yang punya anak-anak remaja yang atau yang beranjak remaja itu tipsnya untuk menahan anak supaya tidak mengikuti FOMO, citra tubuh tadi, daingah, atau ikut, jangan sampai ngikut memuaskan mata orang kalau kece, dak.
2: Benar.
1: Iya kan, kadang beli ikut, nak ikut juga, dak nge.
2: Benar. Jadi orang punya, kita juga punya, gitu ya, wajib caknya, gitu Mbak Riri.
1: Pokoknya jangan sampai ketinggalan kan ibaratnya cak itu kan.
2: Nggak mau ketinggalan.
1: Nah jadi untuk sebagai orang tua tadi ada komunikasi yang paling penting dak nge terhadap anak-anak yang mungkin di dalam keluarga itu tetap ada komunikasi supaya menjadi pondasi utama itu tadi dak nge.
2: Benar-benar bangun komunikasi.
1: Bangun komunikasi ya pentingnya itu. Nah sudah
2: sangat penting.
1: Iya betul. Lah ada lagi nggak yang WA ada Andi di Bengkulu Selatan. Assalamualaikum Inga Riri dan Inga Minarsi. Waalaikumsalam. Cak mano caronyo? Cak mano caronyo untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Nah menarik kok nggak?
2: Iya. Nah ini yang sering terjadi tadi ya Mbak Riri, yang hampir mirip pertanyaannya tadi ya. Jadi caronya gitu kan, caronya ya Mbak Riri ya. Bagaimana supaya kita tidak membandingkan diri di media sosial. Yang pertama itu kalau kita balikan ke konsep agama Mbak Riri, syukuri apa yang kita punya dalam diri kita. Nah gitu ya. Nah kalau kita bersyukur dengan diri kita, tidak otomatis itu akan melemahkan membandingkan diri kita dengan orang lain ataupun yang ada di media sosial Mbak Riri. Artinya setiap orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan gitu ya. Versinya cantik dan ganteng itu dia punya konsep sendiri Mbak Riri. Ganteng bukan mesti harus putih gitu ya. Cantik juga tidak mesti harus putih gitu ya. Kadang hitam manis juga cantik gitu Mbak Riri. Nah jadi artinya kalau kita mengkonsepkan kesempurnaan itu berdasarkan keputihan gitu ya, putih misalnya, maaf, jenis kulitnya misalnya putih, nah itu tidak selalu putih. Kita semua di Indonesia itu punya ragam macam jenis warna kulit gitu ya. Nah kita juga di Bengkulu Selatan atau kita di Bengkulu gitu ya, itu juga rata-rata hitam manis. Nah kalau kita membandingkan dengan media sosial yang terlihat putih, bersih, mulus gitu ya, kemudian pokoknya sempurna gitu Mbak Riri ya. Nah itu tidak akan menjadikan kita sempurna juga Mbak Riri, karena bandingannya adalah yang tidak nampak secara nyata gitu ya. Nah namanya media sosial, artinya semua bisa sempurna di mata kita karena aplikasi gitu Mbak Riri, support di apa namanya di handphone misalnya ya, atau aplikasi yang memang sekarang sudah ada tempat pengeditan gitu Mbak Riri ya. Betul. Baik itu di apa namanya TikTok misalnya ya, di TikTok itu semuanya terlihat sempurna, jadi kita mau meniru terus. Bagaimana supaya bisa mengontrol itu Mbak Riri? Yang pertama tadi kita syukuri ya keadaan kita, kondisi kita, fisik kita gitu ya, itu sempurna sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa secara sempurna. Yang kedua Mbak Riri, punya konsep diri yang menghargai diri sendiri Mbak Riri. Jadi jangan pernah kita menunggu orang lain menghargai diri kita, tapi diri kita lah menghargai diri kita gitu ya. Pokoknya ini adalah yang terbaik yang diciptakan.

0: supaya kita sehat, gitu ya. Kita maunya sehat, jangan sampai sakit. Yang kedua, setelah bangun tidur aktivitasnya apa? Misalnya kalau kita dalam agama Islam, sholat subuh, gitu ya. Nah, laksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, jangan di luar daripada aturan yang sudah ada. Jadi cintai diri kita, buat diri kita merasa sehat, baik itu dari fisik maupun psikologisnya. Jadi jangan pernah kita membandingkan diri kita untuk sesuatu yang tidak kasat mata, Mbak Riri. Media sosial itu kan bahasanya tidak kasat mata. Jadi enak saja dilihat di umum gitu ya, di layar. Tapi ternyata di kenyataannya berbeda. Nah gitu Mbak Riri, yang pertama syukuri, yang kedua hargai diri kita, yang ketiga cintai diri kita apa adanya gitu Mbak Riri. Ya, begitu Mbak Riri yang bisa dilakukan untuk anak-anak remaja.
1: Bersyukur itu yang paling pertama ya, enggak ya?
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi kalau kita udah bersyukur, jadi terhindarlah dari hal-hal yang mempersulit hidup kita nih.
0: Benar Mbak Riri.
1: Iya, jangan sampai standar kecantikan putih kalau jadi putih cak umbut pula ya, enggak dan nampak lagi.
0: Iya, jadi kalau putih nian kan enggak enak ya Mbak Riri ya. Enggak ada seninya lagi Mbak Riri.
1: Lah putih, kuru, apa langsing enggak standar kini kan enggak cantik tuh. Padahal iya, padahal yang gemuk-gemuk montok juga cantik kok, ya kan?
0: Iya benar-benar.
1: Aduh aja ya pokoknya. Nah lanjut lagi nggak? Tadi pertanyaannya sudah dijawab yo Bang Andi ya. Semoga jawaban ingat tadi dan memberikan manfaat juga untuk di sana yang mendengarkan dan juga yang nanyo tadi ya. Amin ya. Jadi untuk selanjutnya lagi nggak? Tentu kita nih juga perlu mengetahui tanda-tanda seseorang mulai terdampak secara negatif. Nah, kira-kira apa tuh nah ciri-cirinya?
0: Untuk perilaku konsumtif ya, Mbak Riri ya. Jadi kalau ciri-ciri negatifnya sebenarnya banyak Mbak Riri. Yang pertama tadi kita mudah ikut-ikutan gitu Mbak Riri. Apa yang semua di media sosial itu kita ikuti. Nah, itu namanya yang saya bilang tadi, mudah untuk meniru tren gengsi gitu ya. Nah itu ciri-cirinya Mbak Riri. Pokoknya ada yang baru harus beli gitu Mbak Riri. Ah gitu ya. Ada yang lagi tren tempat baru harus datang gitu Mbak Riri ya. Kalau cuman hanya sekedar pengen tahu sih tidak jadi masalah Mbak Riri ya, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap hari, misalnya setiap hari pengen nongkrong misalnya Mbak Riri ya di tempat baru karena makanannya enak gitu ya. Nah, sedangkan itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok misalnya Mbak Riri ya. Boleh datang ke tempat tersebut, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Memang butuh atau hanya sekedar ikut tren saja gitu Mbak Riri. Yang berikutnya Mbak Riri, cirinya adalah kita kepengen dilihat terus oleh orang lain gitu Mbak Riri, pengen divalidasi oleh orang lain. Nah artinya karena kita pengen punya sesuatu, kita kepengen, ih kamu punya yuk barang ini gitu ya, bagus dah, itu bahasa kita ya Mbak Riri ya, kadang sehari-hari kita cak itu ya. Nah kita merasa ketika seseorang memvalidasi apa yang kita punya, nah kita merasa ada sesuatu apa ya, kepuasan sendiri gitu Mbak Riri, padahal kepuasan itu sebenarnya kepuasan yang negatif ya Riri ya. Jadi kita mau diakui terus oleh orang lain, padahal sebenarnya artinya itu belum menjadi diri sendiri Mbak Riri. Karena dia tadi masih ikut-ikutan tren gitu, gengsi gitu ya, belum ada kekuatan diri bahwa itu bukan sebuah keputusan atau kebutuhan misalnya Mbak Riri. Jadi ciri-cirinya tadi adalah yang pertama, mudah ikut-ikutan. Artinya mudah nian ikut tren gitu ya. Kalau udah ikut, gengsi rasanya. Kemudian yang kedua, masih suka minta validasi dari orang lain Mbak Riri. Kita punya, terus orang lain menganggap, oh bagus nian, oh kau ini punya nian gitu Mbak Riri. Ya, misalnya cak itu kalau bahasa kita. Nah, kita jangan pernah kepengen divalidasi oleh orang lain. Pokoknya jadi diri sendiri, apa yang kita punya, itulah yang kita hargai terhadap diri kita. Nah, jadi jangan suka cepat menyimpulkan bahwa ketika

0: begitu kita punya sesuatu itu kita nanti akan dihargai orang lain misalnya. Nah itu salah. Jadi punya atau tidak punya, kita harus punya konsep diri yang baik. Kita butuh atau tidak dengan barang tersebut, misalnya Mbak Riri ya, atau misalnya ada tas baru lah, model baru gitu ya, yang harganya mahal misalnya Mbak Riri. Padahal kita tidak punya kemampuan untuk beli barang tersebut misalnya Mbak Riri, tapi dipaksakan dengan cara apa? Ya dengan cara macam-macam gitu ya, pinjam uang misalnya, atau
1: pinjol,
0: maaf sampai
1: ya.
0: kepada pinjol. Nah itu sangat merugikan diri sendiri Mbak Riri. Artinya ciri-ciri itu adalah lebih kepada ciri-ciri yang negatif, Mbak Riri, ketika seseorang punya perilaku konsumtif. Jadi, dia belum punya konsep diri bahwa mana yang menjadi kebutuhan, mana yang memang hanya mengikuti tren sesaat, Mbak Riri. Jadi, kalau kita selalu berperilaku konsumtif, itu sangat merugikan kita juga. Jadi, lebih banyaknya yang negatifnya daripada yang positifnya. Banyak hal yang menjadi yang harusnya kita beli sesuai kebutuhan, tapi ternyata hanya kepengen divalidasi orang lain. Pada akhirnya ada pengeluaran-pengeluaran besar yang kadangkala di luar daripada kapasitas kita, Mbak Riri. Nah itu mungkin Mbak Riri yang sangat-sangat nampak di sekitar kita berkaitan dengan ciri-ciri tadi.
1: Nah itu tadi Inga sempat ngomong membedakan kebutuhan. Nah caranya itu cuma nongah supaya kita bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan ini tadi.
0: Jadi kebutuhan itu kan sesuatu yang memang harus dipenuhi ya Mbak Riri ya. Dan tidak butuh divalidasi oleh orang lain Mbak Riri, karena memang kita butuh misalnya. Betul. Ya. Nah misalnya kayak okelah beli tas gitu Mbak Riri ya, kita punya tas. Tapi tas kita cuma satu, sudah rusak pula Mbak Riri. Ada saatnya pengen beli gitu ya, itu kebutuhan, butuh namanya Mbak Riri. Nah, ada juga sisi lain, kita sudah punya tas tersebut belum rusak, bagus, misalnya masih ya. Bagus, tapi ada keluaran tas baru gitu Mbak Riri. Jadi pengen punya tas baru ini gitu ya, sedangkan ini adalah keluaran terbaru. Jadi ketika seseorang membeli bukan berdasarkan kebutuhan dan tren, gimana caranya membedakan itu? Sebenarnya kita menyadari ke diri sendiri itu bisa Mbak Riri. Jadi balik lagi ke kontrol kebutuhan diri sendiri. Kita merasa butuh atau hanya mengikuti tren? Itu kita punya feel sendiri di dalam diri kita Mbak Riri. Nah, kalau di usia remaja dan generasi Z, itu memang mereka karena dipengaruhi oleh perkembangan Mbak Riri ya, konsep diri yang belum matang gitu ya. Karena memang ada pengaruh di situ. Tapi kalau sudah dewasa, masih beralih kepada mengikuti tren, ada perkembangan yang terlambat di situ Mbak Riri, bahasa psikologisnya begitu. Jadi kalau seseorang sudah dewasa tapi tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana tren, ada loss control di dalam dirinya bahwa perkembangan tersebut ada kategori keterlambatan. Artinya kalau usia remaja dan generasi Z itu belum dikategorikan terlambat, tapi harus diberikan treatment gitu Mbak Riri, supaya tidak sampai loss di usia dewasanya. Nah gimana caranya? Dalam diri kita sudah tahu mana kebutuhan dan mana yang hanya mengikuti tren. Dan itu harus disesuaikan dengan bahasa kita itu adalah isi dompet kita ya Mbak Riri ya. Karena perilaku konsumtif itu kan berkaitan dengan keuangan. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu dana kita misalnya tidak bisa untuk memenuhi perilaku konsumtif yang hanya tren, gengsi, sesaat gitu ya, pengen ikut-ikutan, sedangkan kita ada kebutuhan lain yang harus dicukupi. Nah, balik lagi, kontrol diri kita itu harus punya Mbak Riri. Kita harus membedakan mana yang memang menjadi kebutuhan dan hanya sekedar tren. Begitu Mbak Riri, saya pikir untuk bisa membedakan itu, balik lagi ke kontrol diri
1: kontrol
0: tadi.
1: Kontrol diri, ya oke deh. Ya, jadi tipsnya sangat bermanfaat. Pokoknya nahan-nahan diri lah, ya kan. Tengok juga keadaan duit, ya. Nggak usah dimakso, ya nggak, tunggu ada duit dulu baru beli. Kan kalau memang kebutuhan, nggak nggak?
0: Benar, kalau memang butuh Mbak Riri, kalau nggak butuh ya nggak usah, jangan dipaksakan.
1: Betul ya. Nah, di mungkin banyak ibu atau orang-orang yang bekerja ya sebagai konten kreator ataupun pelaku usaha lah, nggak di sekarang ini kan cuman tuh sebaiknya mereka nih supaya tetap membuat konten yang menarik, ya kan, tanpa menciptakan tekanan bagi para pengikutnya.
0: Oke, kalau itu sebenarnya Mbak Riri nggak ada hubungannya sama apa namanya gitu yang ini tadi Mbak Riri. Kalau mereka itu kan sifatnya mencari nafkah ya Mbak Riri lah, jualan gitu ya. Gimana jualannya bisa laris, laku gitu ya, terdengar sangat, pokoknya sangat bagus, sempurna gitu Mbak Riri di mata masyarakat yang mendengar apa namanya jualan-jualan yang ada di media sosial gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu tips tricks mereka untuk bisa jualannya bisa laris gitu. Nah, balik lagi, kita kan selaku konsumennya Mbak Riri ya. Sebenarnya mereka tidak ada bermaksud mempengaruhi apa namanya konsumen untuk berperilaku konsumtif, tidak. Karena perilaku konsumtif itu ada di kontrol diri kita masing-masing Mbak Riri. Nah, kalau yang seperti itu semuanya tips dan trik daripada apa namanya ya yang ada di media sosial untuk bisa menarik masyarakat supaya membeli produknya. Saya marketing, pikir ya? Ada pembeda di situ Mbak Riri. Jadi perilaku konsumtif itu kita konsumennya, tapi kalau mereka itu adalah bagaimana jualan mereka laris, bisa dibeli oleh masyarakat, dan mereka tidak memperdulikan apakah masyarakat butuh atau hanya sekedar tren gitu Mbak Riri. Tidak sampai di situ dia, Mbak. Yang penting jualannya laris gitu.
1: Oke, kirain kan bakal karena konten, jadi ini mau ngikut nih kayak gitu kan, terpengaruh kayak gitu. Enggak ya berarti ya?
0: Enggak, beda dia Mbak Riri. Beda ya. Karena pengaruh itu ada di kontrol diri kita masing-masing.
1: Gitu ya. Jadi balik ke diri sendiri lagi, dak nga?
0: Ya benar, benar.
1: Nah, terakhir nih nga, sebelum kita penutup di siang hari, kau mungkin ingat ndak berbagi tips atau pesan lah untuk adik sanak kita yang supaya tetap memiliki ciri diri sendiri yang positif dan bijak nih dalam menggunakan media sosial. Apa tuh nggak?
0: Iya benar, karena sekarang nggak asing lagi ya Mbak Riri ya. Semua orang punya media sosial ya Mbak Riri ya. Tapi kita harus punya kontrol diri yang baik juga terhadap diri kita. Nah, ada beberapa tips supaya kita berhenti membandingkan diri gitu ya, dan berani menetapkan batas dengan lingkungan sosial. Nah, yang pertama Mbak Riri itu kenali dan terima diri sendiri ya. Apa maksudnya? Luangkan waktu kita untuk refleksi diri Mbak Riri ya. Jadi apa nilai yang penting bagi kita, kemudian apa kelebihan dan kelemahan kita, terus apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup kita. Nah, itu kenali dan terima terhadap diri kita. Nah, yang kedua Mbak Riri, kurangi perbandingan dengan orang lain. Nah, kadangkala memang masyarakat kita bahkan di usia remaja itu tinggi untuk membandingkan kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya yang saya bilang tadi tidak perlu ya, karena setiap orang punya passion, punya gaya, punya penampilan, punya pencapaian, punya karir, itu dia punya masing-masing, punya pribadinya masing-masing Mbak Riri. Nah, itu kadangkala kalau kita membandingkan terus-menerus dengan orang lain, itu akan melemahkan diri kita, menganggap bahwa diri kita tidak punya apa-apa. Padahal kita dengan orang lain itu sama sebenarnya Mbak Riri, tinggal bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita gitu ya, kemudian mengurangi rasa rendah diri gitu ya, apalagi hanya berfokus kepada ukurannya media sosial. Nah, yang ketiga Mbak Riri, tetapkan batas dan berani berkata tidak terhadap diri sendiri sesuai dengan kebutuhan tadi Mbak Riri. Kalau lagi tren dan sesuai tidak butuh-butuh nian Mbak Riri, ya sampaikan kepada diri kita, sudahlah tidak usah dibeli gitu ya Mbak Riri ya, kalau bahasa kita ya, itu tidak penting-penting nian. Nah, jadi tetapkan batasan dan berani berkata tidak terhadap diri kita. Nah, yang paling penting itu adalah pilih lingkungan yang mendukung Mbak Riri, jadi termasuk peran keluarga tadi. Jadi keluarga juga sangat berperan untuk mengurangi perilaku konsumtif dan bahkan bisa menciptakan media sosial itu harusnya menciptakan diri kita menjadi pribadi citra diri yang positif ya, kalau digunakan secara bijak. Jadi artinya pilih lingkungan yang tidak toksik Mbak Riri ya. Jadi pilihlah lingkungan yang support terhadap pendidikan, terhadap karir, terhadap kebutuhan kita, sehingga lingkungan tersebut bisa menciptakan kita menjadi diri sendiri gitu, Mbak Riri ya. Dan tidak menjadikan media sosial sebagai ukuran. Kemudian yang terakhir, bangun kebiasaan yang sejalan dengan diri kita. Jadi jangan selalu mengikuti tren karena gengsi gitu ya. Terus kepengen sama dengan orang lain. Padahal mohon maaf, misalnya keuangan kita tidak mendukung untuk seperti orang lain itu. Maka dari situ adalah bangun kebiasaan yang sesuai dengan ukuran diri kita sendiri, gitu Mbak Riri. Jadi kalau misalnya sudah dewasa, sudah bisa mencari uang sendiri misalnya, ya kalau ada kebutuhan yang kepengen sekali gitu ya, kita kepengen memiliki itu, ya saya rasa tidak jadi permasalahan. Tapi kalau di usia remaja, generasi Z yang masih saat ini menempuh pendidikan gitu ya, masih keuangannya dibantu oleh orang tua, nah sebaiknya itu ada kebiasaan untuk mengontrol diri sendiri supaya tidak mudah ikut-ikutan tren. Nah mungkin begitu Mbak Riri.
1: Baik, jadi jangan sampai apa yang kita tengok di layar media sosial kita nih bisa membuat kita lupa ke cara menghargai diri kita sendiri, dak nggak, atau mendorong kita ke hidup hidup di luar kemampuan hanya demi mengikuti tren. Terima kasih Ngami Narsi.
0: Nah, siap. Terima kasih Mbak Riri.
1: Wawasannya di siang hariku lah banyak ngece-ngecenya, ngobrolnya. Terima kasih juga untuk adik sana yo yang udah dengari kita di siang hari ini dan juga udah ngirim pertanyaan-pertanyaannya yang menarik. Dan sampai di sini dulu Inga Minarsi dan Adi Sana di Gayarah kali ini Galeri Budaya Nusantara. Saya Riri pamit dan Inga Minarsi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Riri.

Adisana masih bersama Riri di 91,7 FM. Dan Adisana, kita tadi baru sudah dengarkan sama-sama dan juga dialog gaya re dan Riri ngoni di sana hingga pukul 3 sore kelak. Tentunya dengan informasi yang sudah Riri siapkan dan lagu-lagu yang sudah Riri siapkan juga untuk di sana. Riri informasikan juga untuk azan zuhur pada hari ini untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya pada pukul 12:21 waktu Indonesia Barat. Jadi yang siap-siap, silakan untuk ke masjid dan melakukan ibadah di siang hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran Surah An-Nisa ayat 122.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

kepada Fatimah. "Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Adi sana masih bersama Riri. Nah, kira-kira lah tahu belum adik sana deke belalang sembah yang punya gaya elegan seperti sedang berdoa. Ternyata bukan serangga biasa kok adik sana. Dengan nama Latin Mantis religiosa, hewan iko bukan pemakan daun seperti belalang lainnya kok adik sana. Tapi justru predator yang bisa memangkas burung kecil, kadal, bahkan kata. Wah, tidak cuma itu di sana. Belalang sambah punya sayap dengan pola mengejutkan untuk menakuti pemangsa. Dan juga kepalanya bisa berputar sampai 180 derajat untuk memantau sekitar. Nah, uniknya lagi di Afrika Selatan, belalang ini bahkan dipercaya sebagai jelmaan dewa oleh suku sana di sana. Kecil-kecil tapi tangguh dan tentunya misterius ya. Siap-siap makin jatuh cinta sama dunia hewan.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana menjaga kesehatan tulang ternyata tidak cukup cuma rajin aktivitas aja yo. Nah, tubuh kita juga perlu asupan kalsium yang cukup di setiap hari supaya tulang, gigi, otot, sampai detak jantung bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, ada banyak yang mengira di sana sumber kalsium cuma dari susu. Padahal ada banyak pilihan makanan lain yang juga kaya kalsium, mulai dari ikan sarden, ada ikan teri, ada juga tahu tempe, sampai sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, biar penyerapannya makin optimal lagi di sana, jangan lupa untuk di sana rutin olahraga, cukupi vitamin D dan kurangi minuman bersoda ataupun minuman kafein yang berlebih. Nah, kalau di sana sendiri, makanan sumber kalsium apa kok yang paling sering dikonsumsi sehari-hari?

Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, Mobile Application RRI Digital.
2: Di sana, musim panas dengan suhu tinggi bisa mempengaruhi kondisi tubuh kalau tidak diantisipasi dengan baik. Jadi ada beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya optimal. Nah, mulai dari memperbanyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Di sana juga bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memastikan waktu istirahat yang cukup. Jadi aktivitas di bawah terik matahari juga perlu dibatasi di sana, dan olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, menjaga kebersihan diri ini serta lingkungan turut membantu mencegah penyakit juga di sana. Jadi dari langkah-langkah ini, Manoko yang sudah rutin di sana lakukan selama musim panas.

Di sana, buah dan sayur memang penting dalam menu harian. Tapi memilih yang benar-benar segar, Iko sering kali bingung kan? Jadi ada beberapa cara sederhana yang bisa diperhatikan di sana. Mulai dari warna yang cerah dan alami, tekstur yang tidak lembek, hingga aroma yang masih segar. Nah, di sana perhatikan juga kok permukaan kulit, hindari yang banyak bercak ataupun luka. Terus di sana memilih buah dan sayur sesuai musim, serta dari penjual yang terpercaya juga dapat membantu menjaga kualitas. Nah, dengan cari kok di sana, bahan makanan bisa lebih awet dan gizinya tetap terjaga. Jadi, kalau belanja kelak, trik mano yang ndak adik sana coba dulu?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade Macik Ratina. Ya bes dari Budi. Aduh.
1: Ara apa mau dari Budi kak? Cereng tongkeng tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe pepe kelompang. Apa nese ke korang kak? Iya mun sede.
0: Ara apa mun sengkok le? Dari Budi oke. Dari ade boleh le. Ya tadi kalian nale.
1: Ara apa? Kalian tengkang, ngerak nangkang. Ngelak pereng, ngelak bancapi. Meski ganteng jarati kekak, warok celi. Orang becik kepi.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi,

0: Terus udah gak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah gak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku gak tahu. Emang kenapa sih?
0: FYI aja nih, nomor yang udah gak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu gak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Aku nggak jadi ganti nomor.
0: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Di sana setelah satu pekan terakhir mengalami penurunan harga, kini harga cabai merah di pasar Inpres Bintuhan terpantau mengalami kenaikan di hari Minggu 19 Juli 2026. Nah, salah seorang pedagang cabai, Eli, mengaku sebelumnya pada minggu lalu harga cabai merah dibanderol Rp35.000 per kilogram, tapi kini di sana naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan pedagang menyebutkan di sana kenaikan harga cabai merah Iko disebabkan oleh pasokannya dari petani yang mulai berkurang. Faktor dari cuaca yang mempengaruhi hasil panen cabai petani menjadi berkurang. Dan meskipun cabai merah alami kenaikan harga, dan untuk cabai jenis lainnya justru mengalami penurunan harga di sana. Cabai rawit hijau sebelumnya dibanderol Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah atau cabai setan sebelumnya dibanderol Rp65.000 per kilogram, kini justru turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan informasi kor dikutip dari rri.co.id.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah bukan uang.

sampai di situ dulu kebersamaan kita di Berendo Siang, dan nanti akan dilanjutkan lagi di Berendo Petang dekat Donga Kamal yang ngomongin di sana di Berendo Petang. Terima kasih tuh kebersamaannya di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Sebelah 1.7 FM Rebrong Pak Bengkulu, di sana apa kabarnya di Beranda Petang? Selamat datang di sana. Kita ada di Beranda Petang mulai pukul 3 sampai pukul 8 malam kelak di sana. Di mana mulai pukul 3 itu sampai jam 5 Pak. Petang itu kita ada di Melah Bedangdut. Jadi bagi di sana yang lagi ada request, bisa nih ada di sana request lagu dangdut untuk menemani petang hari atau sore harinya kali kok. Kalau lagi nak hubungi kami, bisa hubungi di nomor line interaktif di 0736 7321994, atau melalui WA bisa juga di sana di 0811 7816544. Dan saya ulangi lagi sekali lagi di sana, siapa tahu di sana tadi kan agak cepet nianku dengar Kamal ku ngomong. Iko nomor line interaktifnya di 0736 7321994, atau di nomor WA 0811 7816544. Jadi langsung aja di sana. Tapi berhubung kita sebentar lagi bakal azan asar kok, di sana bisa masuk requestannya kini, tapi saya putarkan kayaknya enak setelah azan kelak dah saya di sana. Biar kita menghargai juga bagi di sana kita yang pengen menjalani waktu sholat asarnya. Tetap bersama kami di sana, pantau terus pokoknya di RRI Pompek Bengkulu 91.7 FM. Dan untuk pembukaan nih kok, bakal saya putarkan dulu satu lagu dari Alrida Putri, Satu Rasa Cinta.

0: Prompar FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

FM. Di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana setelah satu pekan terakhir alami penurunan harga, kini harga cabai merah di pasar Impres Bintuhan terpantau alami kenaikan pada Minggu 19 Juli 2026. Salah seorang pedagang cabai, Eli, mengaku sebelumnya pada minggu lalu harga cabai merah dibanderol Rp35.000 per kilogramnya, namun kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai merah itu disebabkan oleh pasokannya dari petani yang mulai berkurang. Faktor cuaca juga yang mempengaruhi hasil panen cabai petani menjadi berkurang. Informasi selanjutnya, di sana akselerasi pembangunan sarana infrastruktur penyeberangan bagi masyarakat terus dikebut oleh Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur. Hal itu dilakukan guna mendongkrak konektivitas dan roda perekonomian masyarakat di wilayah teritorial. Dan Dim 0408 Bengkulu Selatan Letnol Kolonel Infanteri Angga Anugrah mengatakan progres pengerjaan fisik jembatan beton yang berlokasi di Desa Kuripan, Kecamatan Bungomas, Kabupaten Bengkulu Selatan saat itu telah memasuki tahapan krusial, yakni dengan dimulainya proses perakitan besi untuk landasan lantai jembatan. Pengerjaan yang dilakukan oleh Babinsa bersama personil lapangan sejak pagi hari difokuskan pada pemotongan, pembengkokan, serta pengikatan anyaman besi beton atau rebar. Perakitan besi lantai itu dikerjakan secara presisi dan rapat sesuai dengan spesifikasi teknis untuk memastikan kekuatan struktur cor lantai jembatan dalam menahan beban dinamis kendaraan yang akan melintas. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya di sana pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan

91.7 FM RRI Lompe Bengkulu. Di sana ikulah domo requestan dari Dongariko. Dari Dongariko yang ada di Tanah Pata yang hadir di Joget Kito atau Melablang Dutko di sana request lagu dangdut Jambi Lupo Anak Bini. Dan salam-salam juga untuk Ayah Puput Kecik Dongariko kok, ingat Seza di Ilir Talo, Hamzah Yusuf di Jambi, Mak Dadang dan Udah Edi, dan juga untuk adik sana segalanya. Oke Dongariko, mungkin setelah satu lagu yang ini bakal langsung kita putarkan yo, sambil nunggu juga requestan dari adik sana yang lain.

0: Melah Bedangdu. Joget kita.
1: Oke, di sana Iko, satu lagu bakal saya putarkan requestan dari Doga Riko yang ada di Tanah Patah, dan semoga ini menghibur. Dangdut dari Jambi, Lupo Anak Bini.

Oke, Risa Nais Doni, satu lagu dari Jambi Lupo Anak Bini, requestan dari Dong Ariko. Bagi di sana yang lain lagi dari request, masih ada waktu sekitar 40 menit lagi. Jadi langsung hubungi WA atau telepon line interaktif Prompek Bengkulu di sana. Dan untuk menemani adik sana selanjutnya bakal saya putarkan satu lagu dari Lesti, Sekali Seumur Hidup.

0: Ayo dong make a wish buat kita.
1: Ayo. Aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti diganti yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Melah Bedangdu. Joget kita. Prompat FM.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana anggota DPRD Provinsi Bengkulu Baidari Citra Dewi menggelar reses masa sidang 2 tahun 2026 di kantor Lurah Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Baidari mengatakan reses di Kandang Mas merupakan titik kedua yang dilaksanakan pada masa sidang kali ini. Selanjutnya, dia juga menggelar reses bersama kelompok majelis taklim untuk menjaring lebih banyak aspirasi masyarakat. Menurut Baidari, persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah pelayanan BPJS Kesehatan. Masyarakat mengaku masih mengalami kesulitan mendapatkan ruang rawat inap dan obat-obatan yang dijamin oleh BPJS. Informasi selanjutnya di sana, Sentra Dharma Guna Bengkulu bersama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menggelar rapat pleno final penetapan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 3 tahun ajaran 2026-2027. Rapat itu menjadi tahap akhir sebelum pelaksanaan grand opening dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan pada 20 Juli 2026. Rapat pleno digelar di kantor Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Kegiatan bertujuan untuk memastikan seluruh calon peserta didik yang dinyatakan lolos telah memenuhi persyaratan program sekolah rakyat. Calon siswa yang diterima merupakan anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Seluruh peserta juga telah melalui proses verifikasi data validasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana kabar itu tadi juga jadi akhir sesi request. Di sana sesi request tim lah bedangdut sayo tutup dan terus pantau kami di sana karena bakal ada lagu-lagu dan informasi menarik lainnya.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera, Bengkulu adalah provinsi yang kaya akan hasil lautnya yang melimpah, sektor perkebunan yang luas, serta budaya yang beragam karena dipengaruhi oleh suku-suku berbeda, yakni kebudayaan suku Rejang, suku Serawai, dan suku Lembah. Bengkulu memiliki kerajinan tradisional batik kain besure, atraksi musik dol, kerajinan kulit lantung, dan lainnya yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian warisan budaya serta turut memperkaya hazanah budaya di Indonesia. Banyak hal yang membuat kita bangga akan Indonesia. Ragam budaya, adat istiadat, kesenian, dan masih banyak lagi. Tentunya, itu merupakan kekayaan

0: Ari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak ini kok.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lempar lagi ke laut.
1: Nah,
0: mano pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 4 FM,

0: Oi. Oi. Apa yang kau bawa tu?
1: Endap-endap cak risau juga kau.
0: Apa itu tu? Ha? Guci. Dapat dari mana ni kau?
2: Lah, cik kau jangan kencang-kencang, cik. Saya kau nemu kau di kebun tu na. Pas cangkul, nemu benda sebuah kau. Tengok cik, ada mangkuk. Guci. Kita jual lah.
1: Jangan-jangan peninggalan sejarah dinasti zaman dulu itu.
2: Ah, padek itu berarti, cik. Kalau ikut kau barang antik, pastinya mahal.
0: Kita bawa ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aju.
2: Lah, janganlah. Tak diambilnya ke orang tu.
0: Biar apa, cik, diteliti. Ke arkeolog namanya tu. Kita sebagai warga negara yang baik harus ikut menjaga benda cagar budaya.
2: Ai, cik, kau tak padek lah.
0: Adalah. Kelak saya bandar.
2: Ya.
0: Iyo.
2: Bandar apa tapi?
0: Sate Kojek jadi layak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita
1: Pro 4 FM.

0: Rizana berjalan di Desa Simpang Ketenong, Kecamatan Kerkap dan Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara mengalami amblas parah hingga membentuk lubang dengan ukuran besar. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kecelakaan terutama pada malam hari. Kepala Desa Simpang Ketenong, Kecamatan Kerkap, Aguanda menjelaskan kerusakan parah pada ruas jalan tersebut terjadi pada Rabu malam 8 Juli 2026 lalu. Awalnya cuma muncul retakan kecil di badan jalan, namun kondisi terus memburuk hingga sebagian jalan amblas dan membentuk lubang yang semakin melebar. Menurut Kepala Desa Simpang Ketenong, kerusakan jalan tersebut diduga disebabkan oleh sejumlah faktor yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama, jalan tersebut kerap dilintasi oleh truk dengan muatan berat. Terus yang kedua, kondisi gorong-gorong di bawah badan jalan dilaporkan mengalami kerusakan atau pecah. Ketiga kondisi itu lain diperburuk oleh rembesan air dari pipa PDAM. Rembesan air tersebut juga membuat tanah penopang jalan menjadi terkikis sehingga menyebabkan struktur jalan kehilangan daya dukung dan akhirnya amblas. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya di sana pukul 19.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Hari Senin pada tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara mengirimkan 3 pasang atau 6 calon paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi. Namun 6 peserta tersebut, 2 orang yang mengikuti tahap seleksi ke tingkat nasional tidak lolos di sana. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bengkulu Utara Suryadi menyebut meski belum berhasil menembus tingkat nasional, terdapat 5 peserta yang dikirim dinyatakan lolos menjadi anggota paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu. 5 peserta tersebut terdiri dari 2 putra dan 3 putri yang nantinya akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu pada 17 Agustus 2026 mendatang. Sementara 1 peserta lainnya yang tidak dapat melanjutkan tahapan seleksi setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada pemeriksaan kesehatan, peserta tersebut dikembalikan ke tingkat kabupaten. Terus di sana berdasarkan hasil seleksi terdapat 36 calon paskibraka Bengkulu Utara atau 8 pasang yang akan bertugas pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara pemusatan pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi seluruh calon paskibraka dijadwalkan mulai tanggal Agustus 2026 datang kelak di sana pada awal Agustus dengan sistem karantina hingga menjelang pelaksanaan tugas. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan nantikan kabar kita selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

91.7 FM Radio Prompe Bengkulu, di sana apa kabarnya? Tidak terasa hari ku di sana lah jam 19.47 waktu Indonesia Barat yo. Di sana ngomong-ngomong malam kelak iku bakal ado final World Cup 2026 di sana. Antara Argentina melawan Spanyol. Nah, di sana sendiri ku dukung tim mana ku? Apakah dukung tim Argentina atau Prancis yo kan? Prancis lah kalah. Lo di sana juara 3 juga udah dapet Prancis kan? Kalau di sana nunggu Argentina atau Spanyol kok di sana? Bagi fans Barcelona, itu final deculnen gue di sana. Finalnya antara Yamal kayak Messi yo kan? Sesama Barcelona galo. Nah, di sana kalau lagi nak nobar malam kelak itu ada beberapa tempe ya, di antara lainnya ada juga di TVRI ya, di sana TVRI ngadukan final. Atau bagi di sana yang dengarkan radio Pro 1 RRI Bengkulu tetap mengadukan siaran juga, siaran radio di sana. Bagi di sana yang sedang dalam perjalanan atau lagi di kebun atau lagi tidak bisa nonton TV, pengen dengar juga tentang final yang berlangsung kelak RRI khususnya di Pro 1 tetap mengadukan di channel channelnya ada di 92,5 yo kalau tidak salah ya, pokoknya pantau RRI Pro 1 Bengkulu di sana. Tapi selain itu juga ada juga TVRI di sana di kantornya yang ada di jalan mana tuh Pak ya, dan pokoknya di halaman kantor TVRI di sana ya ada nobar juga, dan juga ada di simpang 5 ke wali kota kita ngadukan nobar. Jadi bagi di sana yang lagi nak bingung kalau lagi nobar di mana yo, tenang di sana banyak tempat nobar, khususnya tempat-tempat terbuka juga di Indomaret kilometer 6,5 dengan dokan nobar juga. Pokoknya di sana jauh lagi nak ke arah mana, cek aja lah sosial media, banyak pokoknya di sana. Oke di sana, dan tidak terasa kebersamaan kita tinggal 11 menit lagi yo. Dan untuk menemani adik sana di malam Iko juga, Iko bakal saya putarkan satu lagu dari Toton Caribo featuring Jess Aldrin, Wisbecker, and Jason Zeran. Ora Urus.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: FM.
1: Di sana, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK per bulan Maret 2026 atau triwulan 1 tahun IKO masih mencatatkan resiko praktek korupsi di pemerintahan Kabupaten Pemkab Rejang Lebong, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Kondisi IKO turut menjadi catatan KPK pasca peristiwa tangkap tangan di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Juru bicara Budi Prastio mengatakan, KPK memandang praktik semacam itu tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan pelayanan publik daerah. Hal itu mempertegas pentingnya penguatan tata kelola, khususnya PBJ di lingkungan pemerintah daerah yang beresiko tinggi terhadap praktek korupsi. Kalau dibiarkan, kata Budi, kondisi tersebut bisa berdampak pada kualitas infrastruktur yang dibangun karena penyedia jasa atau pihak swasta harus menyesuaikan kembali biaya produksi di lapangan. Pada akhirnya pembangunan tidak optimal dapat mengurangi manfaat bagi masyarakat meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan ada di sana informasi itu tadi juga, jadi akhir perjumpaan kita di Brendo Petang. Terima kasih atas kebersamaannya dan yang lagi gabungan di Melah Bedangdut, dan selama Brendo Petang ikut dengan saya Donga Kamala di sana. Saya pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Smart FM, suara budaya Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari ini sama bakas ditemenin di Brendo malam iko dengan lagu-lagu Mutiara dari Timur. Semalam goyo buat para pace-mace, mungkin yang dari mungkin Sulawesi, Nusa Tenggara dan juga Bali, boleh untuk request-request bagas tunggu di 08 11 781 65 44 atau di line telepon 7321 9964.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,7 FM RRI Pempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana jadi yo. Ya hari iko nanti malam di hari sih tepatnya. Untuk laran partai puncaknya Piala Dunia ada sana jadi mano nanti suaranya untuk tim fans Argentina dan juga Spanyol, guys. Jadi menurut adik sana nih, menang mana adik sana nanti malam kok. Info kan skor dan siapa juga yang menang, siapa juga yang dukung ngepila untuk tim kesayangannya, mungkin negaranya, boleh diinfokan ke Bagas. Melalui line WA juga boleh di 0811-781-6544. Atau kalau adik sana pengen telepon langsung, boleh di 0736-7321-9994. Boleh nanti ditulis, diketik, mau tim fans Spanyol atau tim Argentina, wes. Alasannya apa? Dan juga prediksi skor. Boleh diinfokan kalau Bagas nanti prediksi sih. Partai seru nampaknya sudah habis di tadi perebutan tempat ketiga ya. Kondisi Inggris lawan Prancis skornya 6-4 untuk kemenangan Inggris. Keren adik sana, permainan all out total, bukan yang mereka tanpa beban, tapi kayak menggembirakan Piala Dunia. Nah, kayak gitu lah di sana. Nah, mungkin nanti malam skornya paling tipis-tipis. Kalau tidak 1-0, mungkin 1-1 tambahan, habis itu di babak tambahan, aduh yang nyekor salah satu. Dah, paling kayak begitu mentok di sana. Ya 2-1 sampai tadi perpanjangan. Nah, benar di sana Cak Manogo. Diinfokan, jangan lupa ke Bagas di 0811-781-6544 atau di line telepon 0736-7321-9994. Ada Ona Hetarwa lawan Subaca.

7.4 RMI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana akselerasi pembangunan sarana infrastruktur penyeberangan bagi masyarakat terus dikebut oleh Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur. Hal ini dilakukan guna mendongkrak konektivitas dan roda perekonomian masyarakat di wilayah teritorial. Dandim 0408 BS Letnan Kolonel Infantri Angga Anugrah mengatakan progres pengerjaan fisik jembatan beton yang berlokasi di Desa Kahuripan atau Kuripan, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini telah memasuki tahapan krusial, yakni dengan dimulainya proses perakitan besi untuk landasan lantai jembatan. Pengerjaan yang dilakukan oleh Babinsa bersama personil lapang sejak pagi hari ini difokuskan pada pemotongan, pembengkokan, serta pengikatan anyaman besi beton. Perakitan besi lantai ini dikerjakan secara presisi dan rapat sesuai dengan spesifikasi teknis untuk memastikan kekuatan struktur cor lantai jembatan dalam menahan beban dinamis kendaraan yang akan melintas. Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur menyebut bahwa pengawalan terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan memang harus dilakukan dengan ketat. Ini merupakan wujud nyata dukungan TNI dalam mempercepat pemerataan pembangunan daerah terisolir. Kabar berikutnya, di sana proses rehabilitasi jembatan gantung di Desa Sebilo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan terus berlanjut. Babinsa Koramil 40801 Pino bersama warga bergotong royong mempercepat penyelesaian pembangunan pembongkaran kelakar memanjang dan melintang badan jembatan. Kegiatan tersebut juga melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat yang dimana bersama-sama perbaikan jembatan menjadi jalur penghubung penting bagi aktivitas warga. Babinsa Sertu Elvin Alpisano mengatakan kolaborasi antara anggota TNI, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan di wilayahnya. Selain itu juga sebagai langkah memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Keberadaan jembatan gantung tersebut dinilai sangat vital karena menjadi akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi kalian buka pergi kita untuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 FM RRI Pempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana Iko, ada Bang Riko di Tanah Patah yang sudah hadir. Nah, kita coba dengarkan dulu di sana untuk suara Bang Riko ya.
1: Halo, assalamualaikum. Riko Tanah Patah hadir kembali di acara Nuansa Lagu Timur. Request lagu Bugis Viral dari Wiwi Anjani, judulnya Dece Muale Pedi. Salamnya buat Hamzah Yusuf di Jambi, Ayah Puput Sisi di Palembang, kemudian ada Ibu Wati di Jambi, Ani di Pekanbaru, dan juga saya juga gabungan di RRI Perempat Manado di acara Nyur Melambai Malam bersama penyiarnya
0: siapa tuh Bang?
1: Mbak Heni.
0: Oh, Mbak Heni.
1: Pokoknya semuanya aja yang lagi dengarkan acara Mutiara Nuansa Lagu-Lagu Timur. Lagunya Deceng Muale Pedi dari Wiwi Anjani.
0: Wiwi Anjani.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abang, terima kasih requestnya. Lagunya sudah bagas prepare kan, sudah bagas siapkan. Untuk Bang Riko, terima kasih. Oh, sekarang juga lagi memantau Perempat Manado, keren pol ini. Nyur Melambai itu acara apa? Malam Iko Bang, mungkin nanti bisa juga bagas pantau-pantau, mampir-mampir lah, boleh sekali. Nah, selanjutnya kita putarkan Deceng Muale Pedi dari Wiwi Anjani.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, kita membahas tentang perubahan iklim ya. Perubahan iklim menjadi isu global yang semakin nyata. Kenaikan suhu bumi menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Akibatnya adik sana, banyak ekosistem terganggu dan spesies hewan serta tumbuhan bisa terancam punah. Dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh manusia, terutama di sektor pertanian dan kesehatan. Cuaca yang tidak menentu menyulitkan petani, adik sana. Dan juga kalau di Bengkulu sih mungkin juga nelayan yo dalam menentukan masa tanam dan masa panen. Selain itu, penyakit yang dipicu oleh perubahan suhu dan kelembapan juga semakin meningkat. Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi antar negara dan kesadaran individu dalam menjaga lingkungan. Seperti mengurangi emisi karbon dan penggunaan plastik adik sana, kita harus menguranginya ya. Kita harus menjadi warga yang bisa menciptakan ramah lingkungan adik sana. Jadi info selengkapnya bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM. Pro

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang Hamzah Yusuf.
1: Iya, ini dengan Bang
0: Adi.
1: Adi.
0: Ya? Yes.
1: Apa kabar nih Bang Adi?
0: Alhamdulillah, sedikit panas di Bengkulu, Bang. 2 hari tidak ada hujan.
1: Oh, sama gitu juga. Di sini tidak pernah hujan.
0: Iya, baru musim kemarau.
1: Ada hujan hari Kamis sore atau petang tuh ya.
0: Oh,
1: ada hujan.
0: Sempat ada hujan.
1: Iya, sekitar lebih kurang setengah jam lah. Jadi jalan sekarang nih sudah berdebu.
0: Iya, betul, sangat berdebu.
1: Iya, lagunya lagu apa nih? Lagu
0: racikan dari timur, Abang. Lagu-lagu timur nih boleh nih, apa nih?
1: Kalau lagu dari timur dari apa namanya nih? Dari NTT boleh ya?
0: Boleh, boleh.
1: Adunara.
0: Adunara.
1: Iya, dari NTT.
0: Lagu NTT boleh saya carikan dulu. Oleh Nara?
1: Adunara.
0: Oh, Adunara.
1: Iya, salam-salamnya dulu ya.
0: Boleh.
1: Sama sekali untungnya Bang Ardi. Selamat malam, selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput. Untuk semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam. Oh iya, besok malam acara belajar semua berenang di Jambi ya?
0: Besok.
1: Perempat Jambi ya?
0: Tanggal 20 Juli, betul, di Jambi.
1: Oh, Jambi ya?
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa masuk.
0: Biasa emang susah, Abang?
1: Ya, sering lah aku masuk ke waktu di mana? Sungai Liat masuk.
0: Oh, bisa berarti masuk.
1: Ya, yang malam Selasa yang lalu kan.
0: Oh.
1: Di Palembang alhamdulillah juga bisa masuk.
0: Oh, masih bisa. Gimana Abang nih persiapan nonton Pildun enggak nanti malam?
1: Oh, nantilah jam-jam 2 tuh nanti nonton. Kalau tadi subuh atau pagi itu ya nontonlah dengan apa namanya nih, Prancis berhadapan dengan Inggris.
0: Ah.
1: Dimenangkan oleh Inggris dengan
0: skor
1: 6-4.
0: Iya, 6-4 tadi skor akhir.
1: Iya.
0: Seru enggak, Bang? Pertandingan Pildun harusnya dari awal kayak begitu, iya. Bang.
1: Di awalnya itu sepertinya tidak begitu gairah apa namanya nih,
0: Prancis.
1: Iya, yeah. Di menit yang kedua sudah kemasukan.
0: Babak pertama sudah 4-0 apalagi, Bang.
1: Iya. Ya, di babak pertama di menit kedua sudah kemasukan.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kemasukan yang berikutnya, yang ketiga kan dari nomor berapa ya? Yang pertama nomor 11, punggung nomor 11.
0: Bukayo Saka yang kedua kalau tidak salah, Bang.
1: Yang ketiga itu kipernya keluar dari gawang.
0: Keluar dari gawang.
1: Bola.
0: Oh, Esri Konsa, Bang.
1: Iya, hingga didapat nomor 2 megol kan. 3-0. Ya, di babak kedua baru bisa berbalas dia ya, baru menebus kekalahannya, mengurangi kekalahan dia.
0: Ya.
1: Tapi malam ini
0: jagokan mana, Bang?
1: Kalau malam ini alhamdulillah aku ngambil Spanyol.
0: Spanyol. Oke, berapa skor nih boleh nih. Prediksi aja.
1: Enggak tahu juga lah nanti. Kalau berhadapan dengan Prancis, Spanyol itu 2-0 mengalahkan Prancis.
0: Nah, ini berarti kalau nih Argentina ya, kalau, Spanyol nanti berapa kalau, nih, Bang? Prediksi aja kalau, boleh, bebas saja.
1: Kalau Argentina berhadapan dengan Inggris hanya bisa menggolkan 2-1.
0: Ya, 2-1 betul.
1: Jadi kalau diprediksi kemungkinan besar bisa dimenangkan
0: Spanyol.
1: Okay. Cuma enggak tahu berapa skornya.
0: Berapa skornya? Yang penting Spanyol menang dulu nih berarti nih.
1: Iya, cuman kalau adu penalti kemungkinan besar Argentina bisa menang.
0: Oh, kenapa? Kira-kira Emil Martinez kiper spesial penalti itu, Bang. Iya.
1: Iya, kalau dulu di tahun 2022 yang lalu Argentina berhadapan dengan dengan Brasil.
0: Oh, yang Brasil.
1: Iya. Karena waktu itu kedudukannya skornya sama, jadi pertambahan waktu 2x15 menit sehingga tetap kedudukannya sama. Maka diadu penalti. Di situlah dia kemenangannya, adu penalti.
0: Adu penalti.
1: Wah, ya kalau dalam permainan itu sama kuat Brazil dengan Argentina. Ya. Jadi lagunya ada ya?
0: Ada. Paten ya. Adunara.
1: Iya, salamnya untuk semua lah. Tempat terkecil untuknya Bang Adi. Selamat malam, Bang Pencungga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Amsyah Yusuf di Jambi. Sehat, sukses, selalu bahagia. Juga doa terbaik kembali ke Abang dan keluarga. Nah, kok cari sudah hadir juga tadi, Bang Amsyah Yusuf, ada Abang Riku, ya kan? Jadi buat adik-adik sekalian yang pengen request masih bakal tunggu sampai pukul ya 10 waktu Indonesia Barat atau setengah 11 deh, boleh deh. 45 menit lagi deh boleh. Yo, yang pengen request, pengen ngobrol-ngobrol Piala Dunia, boleh yuk. Bakal langsung di 0811-781-6544 atau di line telepon 7321-9994. Kita putarkan di sana Petenado Mara, Adunara dari Simon El Muda.

0: Big Baby.
1: Oi, Cu.
2: Hah, apa?
1: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
1: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya.
2: Hmm.
1: Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
2: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
2: Apa bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
2: Ah, apa kira-kira?
1: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh.
2: Ah.
1: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
2: Ah, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, Cu.
2: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Ada senang anggota DPRD Provinsi Bengkulu Haji Baidari Citra Dewi menggelar reses masa sidang 2 tahun 2026 di kantor Lurah Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu pada Sabtu 18 Juli. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat terutama terkait pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Baidari mengatakan reses di Kandang Mas merupakan titik kedua yang dilaksanakan pada masa sidang kali ini. Menurut Baidari, persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah pelayanan BPJS Kesehatan. Masyarakat mengaku masih mengalami kesulitan mendapatkan ruang rawat inap dan obat-obatan yang dijamin oleh BPJS. Ia menjelaskan dalam reses tersebut, perwakilan BPJS Kesehatan turut memberikan penjelasan kepada masyarakat. Warga diinformasikan peserta BPJS tidak harus dirawat di rumah sakit tertentu karena dapat memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan lain sesuai sistem rujukan. Dalam dialog tersebut, masyarakat juga menyoroti persoalan keamanan lingkungan yang melibatkan aksi kenakalan remaja dan penggunaan senjata tajam. Baidari menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian besar dan juga bersama agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas yang lebih besar. Kabar berikutnya di sana, Sentra Dharma Guna Bengkulu bersama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menggelar rapat pleno final penetapan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 3 tahun ajaran 2026-2027 pada Sabtu 18 Juli. Rapat pleno digelar di kantor Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang mana kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh calon peserta didik yang dinyatakan lolos memenuhi persyaratan program sekolah rakyat. Calon siswa yang diterima merupakan anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang dimana seluruh peserta juga telah melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Rapat dihadiri perwakilan Dinas Sosial Kota Bengkulu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Kepala Sekolah Rakyat Integrasi 3, Ketua Tim PKH Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta jajaran Sentra Dharma Guna Bengkulu. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swifan Indijusda, mengatakan rapat pleno merupakan tahapan penting untuk memastikan proses seleksi berlangsung objektif, transparan, dan tepat sasaran. Perlu diketahui hasil rapat menetapkan sebanyak 262 calon siswa untuk tahun ajaran 2026-2027 yang jumlah tersebut terdiri dari 52 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Jadi kalian buka pergi itu untuk pukul 22 waktu di Jawa Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: ada info di sana. Asam lambung atau GERD merupakan kondisi yang terjadi ketika asam dari lambung naik ke kerongkongan. Gejala umum meliputi nyeri ulu hati, mual, dan perut kembung. Untuk mencegah kekambuhan, penderita disarankan menghindari beberapa jenis makanan dan minuman. Yaitu, pertama, makanan pedas seperti cabai dan saus sambal dapat mengiritasi dinding lambung dan memicu naiknya asam lambung di sana. Lalu yang kedua, makanan berlemak tinggi seperti gorengan, keju, dan daging merah juga harus dihindari karena memperlambat pencernaan dan juga meningkatkan tekanan pada perut. Lalu yang ketiga, minuman berkafein seperti kopi dan teh bisa melepaskan katup antara lambung dan kerongkongan, memungkinkan asam naik ke atas. Yang keempat, minuman berkarbonasi seperti soda juga sebaiknya tidak dikonsumsi karena dapat menyebabkan perut kembung. Kelima, coklat dan makanan manis lainnya juga bisa memperburuk kondisi karena kandungan lemak dan gula yang tinggi. Selain itu, penderita disarankan untuk tidak langsung berbaring setelah makan. Dan juga menjaga porsi makan agar tidak berlebihan. Dengan menghindari pantangan ini, penderita asam lambung dapat mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Konsultasi juga dengan dokter tetap penting untuk penanganan jangka panjang. Jadi, bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik sana, membaca buku seringkali dianggap sebagai hobi yang sederhana. Namun, di baliknya tersimpan kekuatan luar biasa yang mampu membuka jendela dunia dan memperkaya kehidupan kita. Dari halaman-halaman buku, kita bisa menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah terjamah, bertemu dengan karakter-karakter inspiratif, dan menyelami ide-ide baru yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Manfaatnya jauh melampaui sekedar hiburan. Membaca adalah investasi jangka panjang untuk perkembangan diri. Secara kognitif, membaca terbukti meningkatkan fungsi otak. Aktivitas ini melatih kemampuan berpikir kritis, memperkaya kosakata, dan mempertajam daya ingat. Otak kita dipaksa untuk memproses informasi, menghubungkan ide-ide, dan membangun narasi, layaknya otot yang terus dilatih. Selain itu, membaca juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur, memberikan pelarian yang menenangkan dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, membaca memperluas empati kita. Dengan menyelami kisah dan perspektif orang lain, kita belajar memahami berbagai emosi dan latar belakang yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan dunia sekitar. Jadi adik sana, luangkan waktu sejenak, ambil buku favoritnya adik sana yo, dan juga rasakan sendiri bagaimana setiap halaman membuka peluang baru untuk kita tumbuh dan berkembang. Jadi info seperti kau bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar."

Umar, apakah engkau ingin memimpin umat tapi tidak tahu keadaan mereka? Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

Adisana, jadi demikianlah siaran sepanjang hari ini. Terima kasih untuk Adisana sudah mengikuti program-program dari pagi, siang, petang hingga malam ini. Saya Bagas Adisantoso beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari siaran hari ini untuk edisi 19 Juli 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4 91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 pengendara Mall FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Senin 20 Juli 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 7.4 RMI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: Prompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: dari sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
0: Dari sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: Lomba burung berkicau dalam rangka HUT Koperasi ke-79 di Balai Buntar Arena Bengkulu, Minggu 19 Juli 2026 menjadi magnet bagi ratusan kicau mania dari berbagai daerah, di mana ajang ini juga tidak hanya menghadirkan persaingan sengit, tapi juga mendorong perputaran ekonomi di Kota Bengkulu. Wakil Wali Kota Bengkulu Roni PL Tobing yang turut menjadi peserta mengatakan kehadiran peserta dari berbagai provinsi memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi. Menurutnya, semakin banyak tamu yang datang, semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan daerah melalui aktivitas usaha masyarakat. Roni juga menyebutkan peserta lomba tidak hanya berasal dari Bengkulu, tapi juga dari Padang, Jambi, Lampung, Palembang, dan juga daerah lainnya Sumatera. Sementara itu, untuk perlombaan dinilai telah menjadi agenda berskala nasional yang mampu menarik perhatian para penghobi burung berkicau. Mendukung untuk penyelenggaraan kegiatan ini karena mampu menghidupkan sektor pariwisata dan juga usaha masyarakat, di mana semakin banyak event digelar, semakin ramai pula kunjungan ke Kota Bengkulu. Sebanyak 22 kelas dipertandingkan dalam perlombaan yang dipimpin juri Umi Kasum. Persaingan berlangsung ketat di setiap kelas dengan kualitas burung yang tampil cukup merata. Lomba burung berkicau digelar dalam rangka memeriahkan HUT Koperasi ke-79 yang diselenggarakan Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu dengan dukungan Gubernur Bengkulu. Roni yang turut juga hadir menjadi peserta juga berhasil meraih juara pertama pada kelas kacer. Demikian untuk kabar kita kali ke di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Dari sana anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Haja Baidari Citra Dewi SH yang menggelar reses masa sidang 2 tahun 2026 di kantor Lurah Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu di hari Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat terutama terkait pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Baidari mengatakan reses ini di Kandang Mas merupakan titik kedua yang dilaksanakan pada masa sidang kali ini dan ia juga akan menggelar reses bersama kelompok majelis taklim yang menjaring lebih banyak aspirasi masyarakat. Dan di mana persoalan yang paling dikeluhkan warga itu adalah pelayanan BPJS Kesehatan. Masyarakat mengaku masih mengalami kesulitan mendapatkan ruang inap dan obat-obatan yang dijamin oleh BPJS. Dalam riset ini, perwakilan BPJS Kesehatan turut memberikan penjelasan kepada masyarakat. Warga diinformasikan, peserta BPJS tidak harus dirawat di rumah sakit tertentu karena dapat memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan lain sesuai sistem rujukan. Selain juga pelayanan kesehatan, warga juga menyampaikan usulan perbaikan jalan lingkungan. Dan di mana juga dijelaskan kewenangan pembangunan dibedakan berdasarkan status jalan sehingga jalan kota menjadi tanggung jawab pemerintah kota sedangkan DPRD provinsi mengawal pembangunan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.